0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan budaya di tengah derasnya arus modernisasi. Banyak budaya lokal mulai terlupakan karena kurang dikenal oleh generasi sekarang. Padahal, budaya merupakan identitas bangsa yang harus dijaga bersama. Pelestarian budaya bisa dilakukan lewat hal sederhana, seperti belajar tarian daerah, memakai produk tradisional, atau mengenal bahasa daerah. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya lokal agar lebih dikenal luas. Oleh karena itu, menjaga budaya adalah tanggung jawab bersama sebagai generasi penerus bangsa.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya. Mending buang di tempatnya, daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, kita masih membahas ya seputar dengan fenomena-fenomena yang dulu tuh aneh banget tapi justru sekarang di anak-anak Gen Z tuh normal banget ya teman-teman Pro 2. Selain suka menghindari telepon gitu kan dan lebih nyaman kalau lewat chattingan, anak-anak Gen Z ini sekarang juga lebih suka healing nih yang udah menjadi bagian dari lifestyle-nya anak-anak Gen Z. Lihat aja deh, dulu orang tua kita kan gak ada healing-healing gitu ya, maksudnya kalau kerja ya udah kerja doang gitu kan. Kalau sekarang tuh istilah healing udah deket banget sama anak-anak muda. Kalau dulu liburan tuh cuma dianggap kayak refreshing biasa doang sih gitu. Sekarang healing ini menjadi istilah populer ya untuk menenangkan diri dari stres dan juga tekanan hidup. Kayaknya sekarang emang banyak tekanan-tekanan ya. Saking tertekannya tuh kayak gak usah dibilang deh. Mulai dari ngopi sendirian ya, ini juga bisa menjadi healing gitu. Kemudian staycation, pergi ke alam sampai rebahan ya, sambil dengerin musik, juga sering disebut healing nih sama anak-anak muda. Dan ini juga nunjukin ya teman-teman Pro 2 kalau Gen Z itu mulai lebih aware nih sama terhadap kesehatan mental. Next ya, selain healing dan suka ngindarin telepon, nah anak-anak Gen Z ini juga suka jadi overthinking nih. Overthinking ini udah menjadi obrolan sehari-hari ya, dan memang sangat-sangat dekat sih istilah overthinking ini ke anak-anak Gen Z. Karena ada tekanan media sosial, masa depan gitu ya kan, kemudian pekerjaan, hubungan, bahkan sampai ke standar hidup ya, yang bikin anak-anak muda tuh sering merasa cemas berlebihan kayak gitu. Akhirnya overthinking ini bukan lagi hal yang asing, bahkan sering jadi bahan meme dan juga candaan di internet ya teman-teman Pro 2. Walaupun terdengar lucu ya, fenomena ini juga menunjukkan pentingnya gimana menjaga kesehatan mental ya dari generasi muda.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua. Aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
0: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya bahas seputar dengan fenomena-fenomena yang dianggap aneh dulu tapi sekarang sama Gen Z itu normal banget ya teman-teman Pro 2. Next ini ada dari sisi pekerjaan ya teman-teman Pro 2. Sekarang buat anak-anak Gen Z, kerja itu bukan lagi soal gaji doang, tapi banyak ya anak-anak Gen Z sekarang yang lebih memilih work-life balance. Kadang mereka bakal resign gitu dari sebuah tempat kerja, sebuah perusahaan gitu kan, kalau misalnya nggak work life balance kayak gitu. Dan walaupun di sana gajinya besar, tapi mereka tetap mempertimbangkan kayak resign nggak ya, tapi nggak work life balance kayak gitu. Dan mereka bahkan ada yang lebih prefer kerja gajinya nggak seberapa tapi nggak terlalu tertekan kayak gitu. Dan generasi sekarang itu mulai sadar kalau pekerjaan itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal kesehatan mental dan juga kenyamanan hidup. Dan karena itu banyak ya anak-anak muda yang lebih berani keluar dari lingkungan kerja yang toksik dibanding bertahan cuma demi status pekerjaan. Next, teman-teman Pro 2, fenomena selanjutnya ada nongkrong tanpa banyak ngobrol. Tapi ini kayaknya nggak perlu dibiasain ya, karena ini kurang recommended deh kayak gitu kan. Emang banyak sekarang anak-anak muda itu yang nongkrong itu sibuk main HP dan itu udah menjadi hal biasa. Dan ini kalau dulu tuh aneh banget ya, karena kayak ngapain nongkrong kalau cuma main HP? Di rumah bisa main HP juga gitu kan, gak harus nongkrong bareng-bareng temen gitu kan. Dan emang dulu tuh juga identik nongkrong ini sama ngobrol panjang kayak gitu. Dan sekarang banyak anak-anak muda yang tetap nyaman duduk bersama teman-teman mereka walaupun masing-masing itu sibuk dengan gadgetnya masing-masing gitu. Buat sebagian orang itu emang aneh banget ya, tapi bagi sebagian Gen Z lainnya, kebersamaan itu gak selalu harus diisi sama obrolan terus-menerus kayak gitu. Nah, next teman-teman Pro 2, ini fenomena selanjutnya adalah media sosial yang menjadi tempat curhat dan ekspresi diri. Emang internet sekarang itu sudah kayak diary modernnya anak-anak muda ya. Banyak anak-anak muda sekarang yang menggunakan media sosial itu tuh untuk membagikan perasaan, opini, aktivitas, bahkan keresahan hidup mereka. Mulai dari posting-postingan galau, story random, sampai ke video curhat ya, yang menjadi bagian dari budaya digital saat ini. Yang mana media sosial itu bukan cuma tempat hiburan, tapi juga sebagai ruang ya untuk mengekspresikan emosi generasi muda saat ini.

0: mendengar istilah sugar rush? Sugar rush adalah istilah populer untuk menggambarkan kondisi yang menampilkan energi secara drastis atau perilaku hiperaktif pada seseorang, terutama anak-anak setelah mengkonsumsi makanan atau minuman tinggi gula, seperti konsumsi coklat, permen, es krim, dan lain-lain. Meskipun umum dipakai, secara ilmiah, sugar rush lebih banyak didorong oleh perspektif orang tua. Penelitian paling berpengaruh yang dipublikasikan dalam Journal of the American Medical Association oleh Walreich et al. Tahun 1995 menjelaskan bahwa konsumsi gula tidak mempengaruhi perilaku maupun kinerja kognitif anak-anak secara terukur. Hal ini menunjukkan bahwa gula tidak terbukti menyebabkan hiperaktif secara tiba-tiba. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perilaku aktif tersebut dipengaruhi oleh situasi ataupun lingkungan sosial anak.
1: Mama, mama.
2: Iya, Nael.
1: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, mama?
2: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
1: Iya, ma. Masa pedulangan itu kan dorong.

0: sana Tukita. Masa orang bosan korok itu anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.
1: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan tentunya ini apa ya? Tentunya masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan next teman-teman Pro 2, satu fenomena terakhir ya yang bisa word spill, yang dulu tuh aneh banget dan sekarang normal banget di kalangan Gen Z, adalah self reward ya teman-teman Pro 2. Yang mana self reward ini menjadi hal yang dianggap penting sama anak-anak muda sekarang. Kalau dulu kayaknya orang-orang dulu tuh gak kenal yang namanya sama self reward. Tapi sekarang anak-anak muda sekarang itu mulai menghargai dirinya sendiri. Setelah lelah bekerja, kuliah, atau menjalani rutinitas, banyak ya anak-anak muda yang memilih memberi hadiah kecil untuk diri sendiri, kayak beli makanan favorit atau nonton film doang nih. Self reward ini juga dianggap sebagai cara untuk menjaga mood dan menghargai usaha diri sendiri.

Jadi teman-teman Pro 2, dengan adanya awareness tentang self reward ini juga penting banget ya buat anak-anak muda itu untuk mengetahui harus seimbang gitu loh antara self reward dan juga pekerjaannya. Jangan dikit-dikit self reward ya, kerja dikit self reward ya, self reward terus ya habis dong uang kita, iya kan. Jadi jangan sampai berlebihan dan tetap perlu seimbang biar gak berubah menjadi sebuah hal yang konsumtif yang terlalu berlebihan ya teman-teman Pro 2. So itu dia pembahasan kita ya di Spada untuk sesi kedua hari ini, karena emang setiap generasi itu memang punya fenomena uniknya sendiri-sendiri ya, termasuk Gen Z nih dengan segala kebiasaan digital dan gaya hidup modernnya. Yang penting itu bukan sekedar ikut tren doang, tapi juga gimana tetap menjadi diri sendiri dan menjalani hidup dengan sehat, seimbang, dan bahagia. Nanti di pukul 8 ya teman-teman Pro 2, kita masih akan ada Spada ya, tentunya masih akan hadirkan informasi-informasi yang mana ya, yang relate deh sama anak-anak muda ya di pagi hari ini. Tapi kita dengerin dulu nih satu lagu dari Perunggu ya, ada Gemilang.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini kayaknya udah session terakhir ya dari Spada kita hari ini nih teman-teman Pro 2 ya, karena udah kurang lebih hampir 3 jam ya, nanti sampai jam 9 itu udah mau 3 jam kebersamaan kita di Spada. And of course, Wood masih bakal hadirkan informasi-informasi ringan ya untuk di pagi hari ini. But anyway, teman-teman Pro 2, ini di Bukit Tinggi, cerah banget ya. Ternyata dugaan Wood katanya mau hujan itu salah besar. Karena jujur ini udah langitnya udah biru banget, awannya udah beranjak pergi, semuanya gak tahu kemana, kayaknya pergi ke Kabupaten Agam kayaknya ya ini. Pokoknya awan-awan di Kota Bukit Tinggi ini udah pada hilang ya, tinggal yang tersisa ini hanyalah langit biru. Dan tentunya teman-teman Pro 2, ini pas banget buat kamu yang pengen beraktivitas keluar, mencari udara segar, mencari panas matahari ya, mencari vitamin apa ya, vitamin, pokoknya segala macam vitamin deh kayak gitu ya. Ini pas banget nih buat kamu, karena ini emang cuacanya cerah banget dan bikin mood banget. Tapi kalau kamu takut hitam, nggak usah deh ya, nggak usah deh. Kalau mau takut-takut hitam, mending nggak usah keluar rumah. Nah teman-teman Pro 2, nanti sesaat lagi Wood bakal spill ya kira-kira pembahasan kita di pada jam terakhir ini apa gitu ya, nanti setelah yang satu ini. So kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa sarapan.

0: kepolisian menetapkan Puspa Sumatera Barat berhasil meraih medali emas.
1: Gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai penonton menggema dari auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Semua mata tertuju pada panggung berukuran 12 x 7 meter dengan LCD besar di tengahnya. Suara pembawa acara terdengar menggelegar dari sound system berkekuatan 10 ribuan. Muswar Iwan atau yang lebih dikenal dengan Iwan Samurai tak dapat menahan haru kegembiraan saat suaranya dipanggil maju ke depan panggung. Gemuruh di dada semakin membuncah saat medali emas dikalungkan di lehernya. Ini adalah kali ketiga Iwan Samurai meraih emas berturut-turut di Pekan Olahraga Nasional. Hat-trick emas itu dimulai sejak PON 2012 di Riau, PON 2026 di Jawa Barat, dan PON 2021 di Papua.
2: Mulai latihannya itu tahun 2002. Istilahnya dapat prestasi itu 3 tahun ke depannya gitu loh. Yang namanya kita baru ya, pengennya sih kan diekspos sama wartawan. Ya ibaratnya kita apa namanya, karena ya, kata orang Kota Minang ya, ibarat antimun bungkua. Masuk karong lah, tapi nak masuk hitungan gitu kan. Saya minta kan pengen juga kan terpampang di korannya enggak, tapi enggak dirilis gitu. Ya udah, saya tahu diri aja. Enggak tahunya pas di Riau itu, sayangnya sih pengennya ya 3 besar enggak masalah. Oh, enggak tahunya dapat medali emas gitu loh. Ya, emas pertama buat event ya yang bergengsi ya, setara PON ya.
1: Penampilannya yang unik ala samurai dari negeri Jepang cukup menarik perhatian para penonton. Dan inilah yang mengilhami nama panggungnya, yaitu Iwan Samurai.
2: Ya, kalau

0: pergi-pergi latihan itu dana sendiri aja karena hobi. Prapon yang untuk di Kalimantan Timur, saya mulai bergabung dengan IPAPSI Pempro Sumatera Barat. Di sana saya mulai ikut bertanding prapon, terus saya dapat tiket. Tetapi waktu PON 2009 di Kalimantan Timur itu saya nggak dapat peringkat, cuma peserta aja. Terus saya latihan terus dan mulai mengikuti event-event kejuaraan Mister Indonesia yang di Indonesia, terus yang di luar negeri. Saya ikut dengan dana pribadi juga, itu mulai deh orang tahu sampai saya dikontrak dengan brand-brand suplemen.
1: Namun, di balik kegembiraan Iwan Samurai meraih emas cabang olahraga binaraga, kelas 75 kg di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, ada sebuah cerita pilu. Perjuangan pria berusia 44 tahun ini untuk meraih emas sangat terjal. Sejumlah pengorbanan dilakukan demi mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di ajang PON ke-20 ini.
0: Memang terlalu mendadak. Persiapan saya cuma di 2 bulan, yang fight-nya 2 bulan gitu. Jadi saya harus ready badan. Saya latihan sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi saya betul-betul disiplin. Sampai bunyi, bikin apa namanya, schedule, terus alarm, subuh saya bangun, terus buat makanan diet, sarapan telur, gitu. Jam 8 saya mulai latihan sampai jam 11. Jam 11 saya lanjut itu kardio, terus sauna, jemur, berjemur di atas tempat fitness baru. Terus itu saya pulang, sholat, makan siang, makan diet lagi, habis itu saya istirahat, terus habis maghrib saya ke gym lagi, saya mulai latihan lagi sampai jam 11 malam, lanjut lagi sauna. Itu yang saya lakukan tiap hari selama 2 bulan itu.
1: Binaraga adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk latihan tentu membutuhkan biaya, begitu juga dengan suplemen dan nutrisi yang juga harus maksimal.
0: Saya mau berbicara pun orang awam gak bakal mengerti kebutuhan saya. Bisa 25 juta sebulan. Itu dari makanan dari sama suplemen ya. Jadi porsi makan saya itu sekali makan 2. Jadi total sehari itu 8 kali makan kan. Dan bilangannya gak sedikit. Saya total makan dia, saya catering 4 juta 200. Ya untuk makan aja itu. Belum suplemen ya. Belum buah ya.
1: Iwan menceritakan, petaka ekonominya berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan Sumatera Barat 2 tahun terakhir. Usaha gym yang digelutinya mati suri karena tutup selama pandemi. Ia pun tak memiliki pemasukan dari usaha itu. Padahal, Iwan harus membayar cicilan dari usaha gym yang digelutinya.
0: Karena pandemi, semuanya ada kendala, terus sayanya juga lagi banyak putus kontrak jadi brand ambassador, ambassador kan. Saya juga krisis finansial juga, sempat kemarin tuh pengen mengundurkan diri. Karena bantuan dari KONI gak jelas kan, dapat di Rafael. Sementara kita persiapan gak mungkin semuanya di Rafael ya kan, masa latihan di Rafael, makan di Rafael, dan angkanya gak mencukupi.
1: Petaka berlanjut, kontrak Iwan di pemerintah kota Sawalunto diputus sejak awal tahun ini. Iwan pun harus kehilangan pendapatan sebesar 4 juta per bulan.
0: Mungkin ini catatan hidup buat saya buat persiapan PON kali ini. Karena pas di tahun 2001 ini memang ya finansial saya betul-betul down. Udah jatuh di impi tangga lagi. Semenjak saya di depak di Sawalunto gak dapat bantuan tuh, saya sampai nangis. Honor kontrak Dispora, kepala Disporanya. Nah mungkin dia punya betul kabula kebijakannya kan. Tapi saya paham mereka karena gak ngerti gitu kan binaraga ya, biar aja lah. Akhirnya ya udah mungkin gak rezeki, saya bilang itu kan.
1: Sekitar 4 bulan jelang PON Papua, Iwan memutar otak untuk kembali bersinar di pesta olahraga tersebut. Medali emas yang diraih pada 2 edisi PON sebelumnya jadi pemacu. Iwan ingin menorehkan namanya untuk mendapatkan medali emas di PON Papua. Iwan pun memberanikan diri menggadaikan mobilnya seharga 100 juta rupiah untuk mendapatkan biaya membeli suplemen dan nutrisi.
0: Saya kan bantuan gak ada. Bangkit, saya punya mobil, saya gadain ke KUR namanya ya. Terus buat itulah maintain badan saya.
1: Kondisi ekonomi Iwan tambah morat-marit karena harus menghidupi keluarganya dan mempersiapkan diri menghadapi PON Papua. Namun, di tengah kegundahan, Iwan mendapat simpati dari masyarakat dan mendapatkan sedikit bantuan.
0: Tapi alhamdulillah, karena saya nggak butuh dan nggak ada dana, ada aja dapat bantuan gitu, dia transfer uang 10 juta. Nah, makanya saya bilang, apa yang kita lakukan dengan benar-benar ikhlas, cuma pengasih sama penyayang, itu aja.
1: Dalam 4 bulan terakhir, Iwan latihan ekstra keras di tempat gym sendiri. hasilnya.

Iwan berhasil menorehkan hat-trick menali emas. Senin, 4 Oktober 2021 di Arena PON Cabang Binaraga. Iwan kembali berhasil menuntaskan perjuangannya meraih emas setelah di final mengalahkan lawannya dari Jawa Tengah dan Papua.

0: Di balik kesuksesan itu, sebenarnya ada harapan besar yang tersemat dari seorang Iwan Samurai.
1: Juga nggak ada mobil, memang itu kenyataannya. Terus saya dililit hutang miliaran, 1,7 miliar. Terus saya berharap sekarang sama pemerintah Sumatera Barat itu, apa yang mereka ucapkan, kalau bisa diapresiasikan. Udah yang ketiga saya hitrikan. Saya enggak neko-neko mau minta kerja, enggak. Saya butuh modal kerja. Dan saya juga buka gym, bisa saya latihan untuk membibit atlet Sumbar, Sumatera Barat juga. Saya akan tumbuhkan itu Iwan Samurai baru.
0: Bukan tanpa alasan, Iwan mengutarakan harapan terbesarnya. Hal ini tak lepas dari janji yang pernah diucapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri.
1: Nanti siapa yang atlet menghilangkan medali, dapat kerja, kalau nggak PNS, BUMN, BUMD, ya kan? Terus yang mau kuliah nanti dikuliahin, ya kan? Nanti atau dapat modal kerja, mau usaha apa. Sama semua. Sampai sekarang udah 3 dekade nggak, realisasinya nggak ada. Saya berharap sekarang, dan saya juga nggak minta kerja, nggak minta kuliah. Saya hanya pengen mereka mengungkapkan apresiasinya, modal kerjanya ya di saat ini. Dan itu saya gunakan buat membayar alat fitness. Saya menyewa tempat itu 2 tahun. Kalau saya nggak bayar lagi nanti ya terpaksa saya jual itu kan.
0: Menyadari menjadi atlet tak selamanya berada dalam kejayaan, Iwan pun tak mau terlena karena hidup terus berjalan.
1: Kita ini hidup harus berjalan kan, jadi saya harus berusaha terus, dan olahraga ini hobi saya, dan saya harus menggunakan di saat saya punya nama, gimana bisa menciptakan apa namanya uang masuk atau kerjaan atau apa buat income buat saya. Ya, mencintai sesuatu itu kita tekuni, gimana bisa buat prospek income buat kita, gitu aja sih sebenarnya.
0: Hal senada juga ditegaskan Iwan pada para penerusnya di dunia binaraga Sumatera Barat.
1: Saya juga ngomong sama mereka dari awal, ada yang baru tempat saya. Kalian kalau pingin maju, jangan berharap dari siapapun. Contoh saya bilang, saya mau dikasih makan dulu, belum berprestasi, jangan. Dia bilang, kalian nanti bakal manja gitu. Ini saya juga mau persiapkan mereka buat tanding dan di nasional nanti.
0: Keberhasilan atas hat-trick 3 emas yang dicapai Iwan Samurai membuat banyak harapan masyarakat tertuju padanya.
2: Semoga Bang Iwan Samurai tetap memberikan kontribusi bagi cabang binaraga di Sumatera Barat dan juga menghasilkan atlet-atlet muda berprestasi lainnya.
3: Cuman saya berharap di semua cabang olahraga yang atletnya meraih prestasi nih itu mendapat perlakuan yang sama, baik itu pembinaan dan penghargaannya juga, sehingga mereka itu akan berlomba memberikan hasil yang terbaik secara maksimal.
4: Dilihat dalam perjuangan Bang Iwan Samurai ini, bisalah untuk jadi motivasi untuk generasi muda dalam mengikuti prestasi walaupun dalam keterbatasan ini.
5: Harapan saya, semoga ada Iwan Samurai berikutnya yang bisa mempertahankan tradisi hat-trick emas di event nasional ini.
0: Keberhasilan Iwan Samurai hari ini tak terlepas dari kerja keras dan dukungan semua pihak termasuk keluarga tercinta.
6: Sedih sekali, tapi sekarang sudah terbayar dengan mendapatnya medali di PON Papua sekarang ini. Dan untuk PON selanjutnya, kalau dianya masih bisa sanggup dengan daya tahan tubuhnya dan juga dengan umurnya. Tapi kalau binaraga ini ya, itu tidak memandang umur, tapi cuma memandang keindahan otot. Makanya selalu dijaga dan dijaga selalu. Selalu memberikan motivasi yang terbaik dengan menu makanan dia, dengan diet dia, dan memperhatikan diet dia sehari-hari.
0: Banyak tawaran yang menghampiri agar ia berpindah provinsi dan menjadi atlet di sana. Namun, kecintaan terhadap Provinsi Sumatera Barat masih membuatnya mengurungkan niat untuk hal tersebut.
1: Karena kecintaan saya sama Sumatera Barat, awalnya itu pertama saya ikut tanding, orang tanya, "Mas dari mana?" "Dari Sumatera Barat." "Oh, gak ada ya atlet binaraga di Sumatera baru ini," dia bilang. Bikin cambuk bagi saya untuk gimana supaya binaraga ada di Sumatera Barat. Bisa berprestasi sama medali. Ya bukan, ya maaf ngomong, saya bukan di PON aja, untuk internasional ya bilang aja kalau di Malaysia udah tahu, Thailand, Singapura udah pada tahu.
0: Bagi seorang kesatria, gugur dalam pertempuran lebih membahagiakan daripada mati dalam kenistaan sebagai pengkhianat.
1: Berhubung saya olahraga ini hobi, terus yang kedua, untuk event ini nggak ada batas umur buat multi event maupun single event ya. Saya mau bertanding terus. Kalau Allah memberi umur panjang ini mau ngomong misalnya 100 gitu kan, kita punya kondisi badan bagus, kenapa tidak ya enggak?
0: Kesatria tak perlu mencemaskan apa-apa lagi setelah menuntaskan tugas dan mewujudkan niat ke dalam gerakan. Apa yang mesti dilakukan telah dilakukan. Terima kasih, Iwan Samurai.

Selamat pagi teman Tradua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, dan tentunya kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Beda banget ya tiba-tiba vibes-nya suara si Wood, emang ya, karena habis sarapan tuh emang beda banget tiba-tiba pembawaannya, kayak lebih tenang, lebih kalem gitu. Gak tahu sih beberapa menit ke depan apakah akan masih kalem dan tenang seperti ini. Nah, let's see aja. Nah teman-teman Pro 2, di Spada terakhir ini ya, Ut bakal bahas seputar dengan masih dengan fenomena ya, yaitu fenomena post holiday anxiety. Kenapa habis liburan itu bukannya malah fresh tapi malah jadi cemas gitu. Pas banget ya sekarang lagi long weekend nih, 4 hari libur itu kayak super duper lama sih kalau kata Ut ya. Itu pokoknya 4 hari liburan itu kayak lama sih. Uut aja gak pernah deh rasanya libur sampai 4 hari ya. Libur 2 hari aja berasa udah long weekend banget, udah panjang banget liburnya, apalagi 4 hari ya kan. Tapi memang momen-momen kayak gini itu selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman Pro 2, karena kita udah punya apa planningnya masing-masing. Ada yang planningnya jalan-jalan, atau justru ada yang planningnya itu long weekend ini pengen istirahat aja atau pengen tidur lebih lama gitu kan. Tapi anehnya teman-teman Pro 2, banyak ya orang-orang itu justru merasa cemas, malas, bahkan sampai stres gitu loh setelah liburan selesai, kayak takut banget mau memulai aktivitas normal kayak gitu. Dan fenomena ini dikenal dengan istilahnya yaitu post holiday anxiety. Jadi ini kondisi ketika seseorang itu merasa berat banget buat kembali ke rutinitas setelah menikmati masa libur yang cukup panjang. Dan kali ini nanti kita bahas ya gimana sih fenomena ini sebenarnya gitu. Tapi first thing first ya teman-teman Pro 2, kita bahas dulu sebenarnya apa sih arti dari post holiday anxiety itu. Nah jadi seperti yang udah Wood spill tadi ya, post holiday anxiety ini merupakan rasa cemas atau tidak nyaman setelah masa liburan berakhir teman-teman Pro 2. Biasanya perasaan ini itu muncul ketika seseorang mulai ingat tugas, ingat kerjaan, ingat deadline, ingat rutinitas, atau malah ingat duit udah habis ya kan untuk pergi kesana kemari di saat long weekend. Asik. Nah ada yang merasa malas bangun pagi lagi, ada yang tiba-tiba moodnya menurun ya, gak sehappy waktu weekend, sampai ada yang kayak merasa kosong gitu setelah momen seru selama liburannya berakhir. Dan fenomena ini cukup umum ya terjadi gitu, terutama kepada anak-anak muda yang aktivitas hariannya itu padat dan super melelahkan banget. Ini memungkinkan banget buat terjadi. Tapi sebenarnya kenapa ya ini post holiday anxiety itu datang kepada kita, nanti kita bakal bahas ya teman-teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu dari Nadif Basalamah, Semoga Kau Bisa Maafkanku Beribu Kali.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Di balik kata disabilitas, ada banyak kisah yang sering tidak terlihat oleh mata kebanyakan orang. Mereka bukan hanya tentang keterbatasan, tapi juga tentang kekuatan yang tumbuh dari pengalaman hidup yang berbeda. Banyak penyandang disabilitas yang terus berjuang untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi mereka dengan cara yang sangat unik. Setiap tantangan yang dihadapi justru menjadi ruang untuk membuktikan bahwa kemampuan tidak selalu diukur dari fisik saja. Dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh dalam membantu mereka berkembang lebih percaya diri. Masyarakat yang inklusif akan membuat setiap orang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Pada akhirnya, kisah mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati sering lahir dari keteguhan hati, bukan dari kesempurnaan kondisi.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan nih sudah?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
4: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
4: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
4: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di Spada ya teman-teman Pro 2, sudah dipukul 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat dan masih kita membahas seputar dengan post holiday anxiety ya teman-teman Pro 2. Kenapa ya tiba-tiba ini bisa muncul ya yang namanya post holiday anxiety ini? Karena teman-teman Pro 2, saat libur itu ritme hidup kita tuh biasanya berubah total ya. Kalau biasanya gedebak-gedebuk nih kalau liburan lagi atau lagi long weekend ya, itu tuh kayak bisa lebih slow gitu ya. Tidur bisa jadi lebih larut, bangunnya bisa lebih siang, makannya gak teratur, dan aktivitasnya juga lebih santai ya dibandingkan sama hari-hari kerja atau hari-hari sekolah, kuliah gitu. Jadi ketika kita harus kembali ke jadwal normal, tubuh dan otak itu perlu beradaptasi lagi ya tentunya teman-teman Pro 2. Karena perubahan mendadak itu, banyak orang yang merasa berat ya atau malas nih kembali untuk produktif. Makanya sering muncul kalimat kayaknya butuh liburan lagi deh setelah liburan gitu. Bayangin, baru siap liburan tuh udah mikirin liburan lagi gitu loh. Kayak minimal kalian kerjain dulu gak sih aktivitasnya sehari-hari, baru abis itu mikirin liburan lagi kayak gitu. Nah teman-teman Pro 2, post holiday anxiety ini juga berkaitan ya dengan kondisi mental generasi muda kayak gitu. Banyak anak-anak muda itu sekarang hidupnya dengan banyak tekanan ya, atau tekanannya tinggi gitu, mulai dari tugas kuliah, kerjaan, target hidup, nah, sampai ke tekanan media sosial karena kebanyakan ngikutin standar TikTok nih kayaknya. Jadi saat liburan datang itu jadi satu-satunya waktu untuk bernafas lebih lega kayak gitu. Akhirnya pas liburan selesai, rasa stres yang sempat hilang itu muncul lagi gitu. Dan fenomena ini juga dipengaruhi juga oleh internet dan media sosial teman-teman Pro 2. Setelah liburan selesai, orang masih terus ya melihat foto, video, atau konten perjalanan di media sosial, alias gak move on ya dari liburannya gitu. Dan hal ini kadang bikin seseorang itu terus membandingkan momen libur dengan kehidupan rutinnya sekarang. Kayak, ih asik ya waktu liburan, waktu itu aku santai, aku bisa kesana kemari, aku bisa tenang pikirannya gitu. Akibatnya muncul deh rasa tidak puas dan semakin malas nih untuk kembali ke aktivitas yang biasa. Jadi teman-teman Pro 2, liburan emang sering membuat orang lari sejenak dari kenyataan ya, dan fenomena dari post holiday anxiety ini juga menunjukkan bahwa banyak orang yang sebenarnya itu kelelahan gitu. Kadang liburan ini cuma menjadi pause untuk sementara aja gitu, bukan benar-benar menyelesaikan sumber stres utama. Jadi oleh karena itu, setelah liburan selesai, tekanan yang sebelumnya tertunda akhirnya kerasa lagi. Kayak istilahnya kamu tuh lari gitu loh dari hal yang sedang terjadi, sebelumnya tertunda akhirnya kerasa lagi. Kayak istilahnya kamu tuh lari gitu loh dari hal yang sedang terjadi gitu. Dan hal ini membuat banyak anak-anak muda itu merasa butuh healing terus-menerus. Dan juga teman-teman Pro 2, fenomena ini juga menjadi tanda ya pentingnya gaya hidup modern gitu. Banyak orang yang terlalu sibuk sampai merasa hidup hanya bertahan sampai libur berikutnya. Padahal hidup yang sehat itu bukan cuma liburan sesekali, tapi juga soal gimana menjalani rutinitas dengan lebih seimbang. Istirahatnya penting, tapi menjaga kesehatan mental setiap harinya juga sama pentingnya, sama dengan

istirahat teman-teman Pro 2. Dan ternyata rasa cemas setelah liburan atau post holiday anxiety itu bukan cuma hanya beberapa orang yang merasakan, tapi banyak gitu ya kan. Banyak anak-anak muda sekarang itu yang mengalami post holiday anxiety karena tekanan hidup dan juga rutinitas yang begitu cepat ya teman-teman Pro 2. Jadi semoga sih harapannya ya setelah long weekend ini selesai, kamu jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Pelan-pelan aja kembali ke rutinitas, atur energi, dan juga jangan lupa untuk tetap mengasih waktu buat diri kamu sendiri. So itu dia teman-teman Pro 2 pembahasan kita di Spada ya. Karena kurang lebih udah hampir 54 menit kita meninggalkan pukul 8 dan juga tandanya udah hampir 3 jam ya kebersamaan kita di Spada untuk hari ini ya. Kita Spadanya 3 jam itu programnya ya, tapi kalau Spada overall selama 5 jam itu belum selesai. Masih ada 1 jam terakhir ya, dari jam 9 ke jam 10 nanti akan ada program Triple Noise, dan tentunya kita masih akan membahas seputar dengan hal-hal yang menarik buat kita bahas untuk hari ini. Dan teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu nih Justin Bieber featuring dengan Jaden Smith, ada Never Say Never.

0: FM。
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
2: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo ade, nah itu baru namanya saya punya ade.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ya, kita sudah di pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Barusan ada Fajar Nur dan Yovi Widianto menjaga hati. Nah, jadi buat kalian yang lagi long weekend, tolong jaga hatinya ya. Jangan sampai gara-gara long weekend kalian berpindah hati ke hati yang lain ya. Gak boleh, no ya. Nah teman-teman Pro 2 di pukul 9.10 ini kita sudah pindah hati juga nih ya. Gak jaga hati di sepada lagi ya teman-teman Pro 2. Kita sudah pindah ke program Triple Noise. Dan di program Triple Noise hari ini kita bakal bahas seputar dengan mengenal modus apa ya, bukan modus cinta-cintaan ya, tapi ini mengenal modus judi online dan gimana sih cara menghindarinya ya. Ini penting banget buat kita ketahui ya teman-teman Pro 2, karena sekarang banyak banget godaan-godaan yang kayak gini, yang godaan-godaan sesaat ya, godaan-godaan untuk hanya kesenangan sesaat. Nah ini penting banget buat kita ketahui biar kita gak terjerumus ke hal-hal yang salah teman-teman Pro 2. Apalagi sekarang nih judi online kan makin sering muncul ya di media sosial, grup chat, iklan yang tiba-tiba lewat kepencet di internet, banyak banget gitu ya. Dan yang menjadi masalah, target mereka itu bukan cuma orang dewasa, tapi juga anak-anak muda loh teman-teman Pro 2. Bahkan anak-anak yang masih kecil, mungil, belia, masih anak SMP gitu ya kan, juga jadi target mereka. Bayangin anak SMP mau judi online pakai duit apa ya kan, selain duit dari orang tuanya gitu. Banyak ya platform judi online yang menggunakan berbagai trik supaya orang penasaran, kemudian tertarik. Habis tertarik, wah akhirnya dicobain nih gitu. Padahal dampaknya bisa berbahaya banget ya buat kita, mulai dari kecanduan, masalah keuangan, sampai ke gangguan mental. Dan kali ini ya teman-teman Pro 2 kita bakal bahas ya tentang trik yang sering digunakan oleh oknum-oknum judol ya untuk menarik korban, sekaligus gimana cara kita menghindarinya. Tapi setelah yang satu ini ya, dengerin dulu nih lagu dari Arash Buana, I Really Do Love Her.

0: FM。
1: Penguatan infrastruktur energi dianggap penting karena menjadi dasar supaya kebutuhan listrik dan energi tetap aman dan stabil. Kalau infrastruktur energinya bagus, aktivitas sehari-hari sampai kegiatan industri juga menjadi lebih lancar. Hingga saat ini pemerintah terus berusaha membangun jaringan listrik dan energi sampai ke daerah-daerah yang jauh. Sekarang juga makin banyak pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya yang lebih ramah lingkungan. Tantangannya memang masih ada, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Tapi dengan teknologi yang terus berkembang, distribusi energi menjadi lebih efisien. Harapannya, Indonesia bisa punya sistem energi yang kuat, merata, dan berkelanjutan untuk masa depan.
2: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
3: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
2: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
3: Eits, tenang. Capek kerja.

atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Bruno Mars dengan Just The Way You Are ya teman-teman Pro 2. Bener banget sih kalau kata Bang Bruno ya, jadilah diri kamu sendiri aja ya, gak usah mencari kebahagiaan-kebahagiaan yang aneh-aneh kayak gitu ya teman-teman Pro 2. Apalagi nih sampai ke terjerat sama judul nih, buat mengikuti standar-standar hidup orang kelas menengah ke atas itu jangan ya. Pokoknya Just The Way You Are aja ya kalau kata Bang Bruno. Karena teman-teman Pro 2, kalau kita terjerat judi online itu ya dampaknya udah sangat-sangat astagfirullahaladzim.

lazim gitu ya teman-teman Pro2. Dan penting banget nih buat kita untuk mengenali apa aja modus-modus dari judi online dan gimana cara menghindarinya biar kita nggak kena perangkap ya teman-teman Pro2. Karena emang nggak ada yang bakal bisa menjamin kamu kayaknya si ini, si Uut ini kayaknya gak bakal kena judol deh. Tapi belum tahu ya, mana tahu nanti tiba-tiba kayak terjerumus secara gak sadar karena tertipu daya sama modus-modusnya. Nah, jadi kita bakal cari tahu gimana modus-modusnya. Yang pertama, teman-teman Pro2, salah satu trik yang paling umum dari judi online ini adalah iming-iming cepat kaya ya. Juga menjanjikan uang secara instan. Halo, di dunia kayak sekarang itu gak ada ya, mendapatkan uang dengan instan itu gak mungkin. Kita aja harus kerja sebulan biar dapat gaji. Nah, sementara dengan judol itu bisa dalam hitungan menit, hitungan jam udah dapat duitnya. Itu enggak mungkin ya teman-teman Pro2. Mungkin memang iya ada nyata uangnya. Tapi itu enggak mungkin semata-mata gitu doang, enggak ada sesuatu di balik itu gitu loh. Dan iklan judi online sendiri itu sering menampilkan cerita menang besar, hidup mewah, atau orang yang terlihat sukses karena bermain judi loh teman-teman Pro2. Padahal kenyataannya, the fact is, lebih banyak orang yang mengalami kerugian dibanding sama keuntungan kayak gitu. Jadi testimoni-testimoni itu cuma hanya segelintir kecil orang-orang yang kayak gitu, dan mereka pun kayaknya hidupnya gak tenang juga sih kan. Ya yang ditampilin di iklan ya of course yang happy-happy gitu. Tapi kalau aslinya kayaknya gak mungkin deh ya, namanya judi online ya. Dan mereka sengaja emang untuk bikin orang-orang berpikir kalau mendapatkan uang itu mudah dan cepat. Padahal itu cuma jebakan psikologis. Jadi kalian harus hati-hati, harus aware banget teman-teman Pro2, jangan tertipu daya. Emang sekarang ekonomi lagi susahnya ya, tapi jangan makin bikin susah dengan kamu main judi online gitu. Kalau kamu terjerat judi online itu astagfirullahalazim ya, sampai nanti itu bakal kesusahan. Jadi mending enggak usah terjerat judi online gitu. Nah, modus yang kedua teman-teman Pro2, banyak platform itu yang memberikan bonus untuk menarik pengguna baru. Ibaratnya ya kayak toko oren ya, kalau untuk pengguna baru itu dapat diskon 50%. Kayak siapa yang enggak mau gitu juga sama judi online ya. Jadi platform-platformnya itu ngasih bonus yang menarik nih untuk pengguna-pengguna baru gitu. Mulai dari bonus pendaftaran, hadiah harian, sampai ke promo tertentu. Dibuat supaya orang-orang tuh tertarik buat nyobain gitu kan. Padahal bonus itu biasanya cuma strategi doang biar pengguna itu terus bermain dan akhirnya menghabiskan lebih banyak uang lagi. Dan hal-hal kayak gini itu sering membuat orang merasa kayak, wah aku udah masuk nih, sayang banget kalau berhenti kayak gitu. Nah pertanyaannya, kenapa Uut tahu? Ya karena Uut baca referensi teman-teman Pro2. Ya ini bukan apa ya, cuma Uut aja yang bilang kayak gitu. Emang kayak gini kenyataannya gitu, bukan cuma cerita akal-akalan Uut doang. Tapi memang ya, memang bisa dilihat sendiri ya di lapangan. Silahkan dilihat sendiri di orang-orang yang main judi online itu kayak gimana, bisa dilihat ya. Mungkin di awal-awal memang mereka untung, terus lama-lama buntung, udah deh rugi deh semuanya ya. Jadi jangan sampai kalian terjerat sama judi online dan harus tahu modusnya judi online itu kayak gimana. Nanti kita bakal spill lagi ya, karena ini penting banget buat kita sebagai anak-anak muda untuk aware. Terus yang anak-anak muda udah aware, jadi bisa ngasih tahu ke orang-orang yang lebih tua gitu kan, yang agak bandel untuk dikasih tahu, bisa diedukasi gitu. Tapi setelah ini ya, kita dengerin dulu lagu dari Lomba Sihir, ada Ribuan Memori.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh

0: manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bogol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih...
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Teman terbaik.

Masih di Triple Noise, teman-teman Pro 2. Tentunya kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu, ya, kita masih membahas seputar dengan modus-modus judi online nih, teman-teman Pro 2. Dan gimana sih cara kita untuk menghindarinya. Nah, kita masih membahas seputar dengan modus. Nanti kita bakal spill gimana cara menghindari modus-modus ini. Kalau kamu aja bisa menghindari modus-modus dari cowok-cowok yang deketin kamu atau cewek-cewek yang deketin kamu, kamu pasti bisa sih menghindari modus-modus dari judi online ini. So, teman-teman Pro 2, modus yang selanjutnya itu adalah biasanya judul-judul ini promosinya sering disamarkan di internet ya, dan juga memanfaatkan influencer gitu. Ada yang menggunakan konten hiburan, live streaming, atau akun media sosial tertentu untuk menarik perhatian anak-anak muda. Kadang promosi itu dibikin terlihat seperti game biasa atau cuma hiburan ringan ya, supaya orang gak sadar nih akan bahayanya judi online ini. Jadi karena itu penting banget buat kamu untuk lebih kritis terhadap konten yang muncul di internet.

Modus selanjutnya teman-teman Pro 2, judi online ini juga dibuat seolah-olah mudah menang gitu ya. Banyak platform judi online itu sering memberi kemenangan kecil di awal. Dari kemenangan-kemenangan kecil ini ya, jadi lama-lama jadi kerugian besar gitu. Dan ini dilakukan supaya pemain merasa percaya diri dan berpikir mereka bisa terus-menerus menang kayak gitu. Padahal setelah itu banyak orang yang justru terus bermain dan akhirnya kehilangan lebih banyak uang. Jadi ketika uangnya udah hilang tuh kayak, wah sayang banget nih, udah main selama ini, udah menang nih harusnya, wow coba lagi deh, mana tahu menang. Nah kayak gitu tuh terus kelingkaran setannya gitu. Dan strategi ini sengaja dibikin untuk membuat orang ketagihan kayak gitu. Nah modus selanjutnya teman-teman Pro 2 menggunakan efek psikologis. Jadi tidak hanya bermain uang tapi juga memainkan emosi nih. Efek suara, animasi kemenangan, warna yang mencolok, dan notifikasi itu dibikin biar otak merasa senang sesaat gitu. Hal-hal kayak bisa membuat seseorang terus ingin bermain tanpa sadar sudah menghabiskan banyak waktu dan uang. Dan inilah kenapa judi online ini bisa sangat membuat kecanduan. Dan teman-teman Pro 2, dari judi online ini anak muda sering banget yang menjadi target empuk nih buat judi online ini. Banyak remaja atau anak muda yang tergoda karena pengen cepat punya uang, ikut tren, atau penasaran ya setelah melihat teman dan media sosial. Padahal judi itu bukan solusi untuk masalah ekonomi kalian guys, percayalah. Sekalipun kalian gak punya duit, jangan sesekali main judi online gitu. Justru banyak ya orang yang kehilangan tabungan, hubungan keluarga, bahkan masa depan karena terjebak sama judi online ini. So gimana ya caranya biar kita bisa menghindari modus-modus judi online ini? Nah ini beneran ya, habis ini Wood bakal spill gimana caranya. Tapi kita dengerin dulu ya lagu dari JCJ ini. Ada Flashlight, kemudian ada Hindia, Evaluasi.

Anak muda hari ini bukan cuma penonton masa depan, tapi pemain utamanya. Dari bangku sekolah, kampus, sampai ruang digital, semua punya peluang yang sama untuk berkembang. Belajar, berproses, jatuh, bangkit lagi, itu adalah bagian dari perjalanan. Dunia butuh anak muda yang mau terus upgrade diri, berani mencoba hal baru, dan gak takut bermimpi besar. Karena masa depan Indonesia dibangun dari semangat generasi yang mau bergerak hari ini, bukan nanti.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik.

Oke, teman-teman Pro2, sesuai janji Uut ya, Uut bakal spill nih gimana caranya biar kita bisa menghindari jebakan judi online. Nah, gak perlu muluk-muluk, langsung aja yang pertama kamu tuh gak boleh ya, jangan mudah tergoda iklan yang menjanjikan uang cepat. Kemudian kamu juga bisa menghindari akun-akun atau konten-konten yang mempromosikan perjudian. Karena kalau misalnya kamu udah ngelihat konten itu ya, jadi kamu bakal terus-menerus algoritmanya tuh bakal itu terus yang keluar gitu. Nah, cara selanjutnya kamu bisa menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Kemudian juga bisa mencari fokus penghasilan kamu dari cara yang lebih sehat dan lebih legal gitu. Dan terakhir, kamu bisa mengisi waktu dengan aktivitas yang positif seperti olahraga, belajar, terus menguasai skill-skill baru dan juga mencari hobi-hobi baru gitu kan. Nah, lingkungan pertemanan juga penting, teman-teman Pro2. Jangan ikut-ikutan hanya karena takut dianggap gak gaul kayak gitu. Jadi teman-teman Pro2, judi online mungkin kelihatannya memang menarik di awal ya, tapi di balik itu ada banyak banget resiko yang bisa merusak masa depan kamu. Karena itu, jangan mudah tergoda oleh janji-janji instan di internet, di sosial media, atau di mana-mana gitu. Lebih baik fokus mengembangkan diri, mencari peluang yang positif, dan juga membangun masa depan dengan cara yang sehat. Karena teman-teman Pro2, kemenangan terbaik itu bukan soal menang judi ya, tapi berhasil menjaga diri sendiri dari hal-hal yang merugikan. So, itu dia pembahasan kita di Triple Noise kali ini. Gak kerasa udah 57 menit ya, meninggalkan pukul 9 dan sebentar lagi sudah di pukul 10. Dan artinya itu udah 5 jam ya menemani kebersamaan kamu di pada hari ini. Dan juga ini saatnya untuk Uut pamit undur diri ya dari kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman Pro2 sudah mendengarkan Uut dan mendengarkan lagu-lagu pilihan Uut untuk pagi hari ini ya, nemenin kamu kurang lebih 5 jam. Nanti di Santai Siang akan ada Robby Oktaes yang bakal melanjutkan kebersamaan dari pukul 10 sampai ke pukul 3 siang nanti ya. Dan satu lagu terakhir dari Uut ini ada Omi ya, cheerleader. Jadi teman-teman Pro2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, and see you, bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman-teman Pro2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro2 Info di pagi hari ini. Kabar gembira datang untuk para penggemar Tom Cruise, yang mana film Top Gun and Top Gun dan Maverick maksud kami ini pastikan akan kembali tayang di bioskop Indonesia hari ini Rabu 13 Mei 2026. Penayangan ulang ini dilakukan dalam rangka merayakan 14 tahun penulisan film pertama Top Gun, dan kedua film tersebut akan hadir dengan format regular, IMAX, hingga 4DX untuk memberikan pengalaman penonton yang lebih impresif bagi penonton. Bahkan saat pertama kali dirilis di tahun 1986, Top Gun ini langsung menjadi fenomena global. Film garapan sutradara Tony Scott itu sukses besar di box office dan mendapatkan banyak pujian berkat adegan pertempuran udara yang intens dan realistis. Salah satu hal yang membuat film tersebut begitu ikonik adalah penggunaan kamera langsung di dalam kokpit pesawat tempur. Dan produksi film ini juga melibatkan pilot sungguhan sehingga aksi penerbangan terasa lebih nyata di layar lebar. Film ini juga mengikuti kisah Pete Maverick atau Mitchell yang diperankan Tom Cruise, dan ia juga merupakan pilot muda yang berbakat yang harus bersaing di sekolah penerbangan elit demi membuktikan dirinya sebagai yang terbaik. Di tengah persaingan tersebut, Maverick juga menjalin hubungan dengan instruktur sipil bernama Charlie. Namun, perjalanan hidupnya berubah setelah kehilangan sahabat dekat Goose dalam sebuah kecelakaan tragis. Kesuksesan film pertama kemudian berlanjut lewat Top Gun, Maverick yang dirilis di 2022. Meski hadir lebih dari 3 dekade setelah film originalnya, sequel ini justru kembali mencetak prestasi besar di box office dunia. Dan film arahan Joseph Kosinski itu berhasil meraih pendapatan miliaran dolar dan mendapat respon positif dari penonton maupun kritikus. Tom Cruise juga kembali memerankan Maverick yang kini bertugas melatih generasi pilot tempur barunya. Teman-teman Pro2, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Apa kabarnya nih teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada? Akhirnya jumpa lagi nih bareng aku. Ada Ros siapa di sini? Ada Robby Oktayes yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 hari ini di edisi 14 Mei 2026. Anyway, kita bakal masuk ke jalan musik kamu teman-teman. Tapi sebelum itu, aku mau ngucapin selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus pada hari ini untuk kaum Kristiani ya. Teman-teman kita, selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus hari ini teman-teman ya. Jangan mau ibadah, jangan lupa ibadah. Jangan sampai gak ibadah hari ini ya. Dan buat teman-teman yang tidak merayakan, selamat berlibur teman-teman ya. Pergunakan libur kamu hari ini dengan sebaik-baik mungkin. Okay? Dan kita bakal masuk ke program kita, Zona Musik Kamu, ajang request. Teman-teman boleh request lagu kesayangan kamu, lagu favorit kamu, apapun lagu yang pengen kamu dengarkan di hari ini. Jam request kita ada di jam 10 hingga jam 12 siang teman-teman. Cara requestnya cukup gampang, cukup kasih tahu aku dari Instagram @pro2bukittinggi. Jangan lupa di follow supaya kamu gak ketinggalan informasi kita. Kok suara aku jadi hilang ya? Iya, dari Instagram tadi ya teman-teman. Atau mungkin dari WhatsApp juga boleh teman-teman, di WhatsAppnya Pro 2 di 0811-669-9480. Okay, langsung saja kalau gitu tanpa berlama-lama. Sebenarnya udah ada yang masuk, tapi aku masih nunggu lagi nih requestan dari teman-teman Pro 2. Kita bakal puterin dulu beberapa lagu spesial pagi hari ini supaya memanggil teman-teman Pro 2 untuk gabung dan join di Zona Musik Kamu. Aku bakal puterin satu lagu dari Ziva Magnolia, Akan Ada Munafik, dan juga nanti bakal ada Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita.

0: dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Pernah nggak kamu merasa bangga jadi orang Indonesia karena kita punya banyak perbedaan, tapi tetap bisa hidup rukun? Itulah pentingnya kita terus memperkuat pemahaman tentang Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan sistem demokrasi yang sehat, kita semua punya hak yang sama untuk dilindungi dan didengarkan. Jaga toleransi, tegakkan keadilan. Karena masyarakat yang adil adalah mereka yang bermartabat.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR Code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Dua, kita lanjut lagi requestan dari teman teman produ udah pada masuk nih. Ini kayaknya requestannya udah mulai baru nih, karena memang lagu baru. Ya, ada yang mau dengerin lagu Salma Salsabil dengan Hachu. Aduh, ini Hachu nih cocok banget lagunya untuk pada budak-budak corporate gitu ya. Enggak tahu lah ya, tapi yang lihat aja, denger aja deh nanti liriknya deh. Aku susah untuk explainin, teman-teman. Dan teman-teman para Angie lover juga mau dengerin lagu dari Remuk nih. Ada lagunya Angie Carvalho. Tuhan tolong kabulkan itu ya. Ya, ini sih jadi satu lagu favorit aku juga sih, guys, untuk di tahun 2026 ini. Ya udah deh, teman-teman yang mau request boleh gabung join dari Instagram @produbukittinggi. Nanti kalian bisa cek aja di story, ada link tautan yang bisa kalian klik ya. Dan link tautannya itu diklik terus diisi tuh apa aja format-formatnya. Jangan di DM ya, teman-teman ya, karena kita bakal ngelist requestan kalian, bakal masuk gitu ke dalam pencatatan kita. Karena kalau dari DM nanti agak ribet gitu ya. Tapi ya kalau kalian mau sih ya lebih bagus dari link sih, lebih gampang, tinggal isi-isi doang gitu ya. Atau mungkin dari WhatsApp juga boleh, teman-teman, dari WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi di 0811-669-9480. Oke, okay? Dua lagu langsung kita, guys, sama Salsabil Hachu dan juga Angie Carvalho, Remuk.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.

Kita lanjut lagi teman-teman, requestan yang masuk dari teman-teman Pro 2 mau dengerin lagu Lyodra Pura-Pura. Dan juga nanti akan ada, aku pengen denger lagu Aespa di Armageddon, kayaknya seru ya. Dari tadi gue agak galau-galau ya guys ya, aku pengen agak sedikit semangat dulu pagi hari ini ya. Semangat pagi ini kayaknya seru nih teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita bakal dengarkan Lyodra Pura-Pura dan Armageddon juga nanti dari Aespa. Oke, tetap bareng kita di Pro 2 Bukit Tinggi di Zona Musik Kamu.

0: done.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Di sekitar kita masih banyak anggapan bahwa perempuan seharusnya di rumah saja.
4: Dan laki-laki harus selalu kuat, tidak boleh menangis.
3: Padahal, setiap orang tanpa melihat gender punya hak yang sama untuk memilih jalan hidupnya.
4: Perempuan bisa menjadi pemimpin, ilmuwan, bahkan petinggi militer. Dan laki-laki boleh saja menjadi guru TK, juru masak, atau ayah rumah tangga.
3: Kesetaraan gender bukan soal menyamakan segalanya, tapi tentang memberi kesempatan yang sama.
4: Tanpa diskriminasi dan tanpa stereotip.
3: Karena dunia yang setara adalah
4: dunia yang lebih adil
3: untuk semua.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kamu sadar gak sih kalau Indonesia itu kaya banget sama sumber daya alamnya? Tapi, masa kita cuma mau jual bahan mentahnya terus ke luar negeri? Sekarang saatnya kita fokus ke hilirisasi. Semua hasil alam diolah di dalam negeri supaya punya nilai ekonomi yang lebih tinggi. Itu bukan cuma soal bisnis, tapi soal menciptakan kemandirian dan daya saing produk di mata dunia. Dari tanah kita, diolah oleh tangan kita, dan masa depan kita semua.
1: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
2: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu? Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
2: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh iya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

gak cuma urusan pemerintah, tapi juga kita semua. Apa yang kita makan tiap hari ternyata berpengaruh besar. Masak dengan bijak, jangan boros, itu langkah kecil tapi penting. Makanan sisa bisa diolah atau dibagi loh. Dengan kebiasaan sederhana, kita ikut jaga stok pangan nasional. Pilih makanan sehat biar badan tetap kuat dan energi. Anak muda juga bisa kasih contoh ke teman-teman. Dari meja kita, ketahanan pangan bisa mulai bergerak. Jadi, mulai dari sekarang, makan cerdas itu keren.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup!

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

bangsa adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berbudaya. Namun, terkadang dalam mewujudkan cita-cita tidaklah semudah mencita-citakannya. Diperlukan tekad yang bulat, semangat yang tidak pernah padam, dan tangan yang saling bergandengan erat. Mengingat keberadaan masyarakat madani dan berbudaya sangat diperlukan sebagai penyeimbang kekuatan negara, maka dibutuhkan kerjasama yang erat antar berbagai elemen yang ada demi terwujudnya cita-cita Indonesia. Bersama, kita bergandengan tangan mewujudkan cita-cita Indonesia. Ciptakan generasi yang bermoral, generasi yang berbudaya, dan generasi yang beragama. Bersama, kita berangkulan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, sekarang kita masuk ke Funtertainment ya. Dan di Funtertainment ini ada kabar seru datang dari boy band gitu ya. Iya, buat para One Door Indonesia, boy group asal Korea Selatan, Boy Next Door, ini dipastikan bakal kembali menyapa fans lewat tour dunia mereka yang bertajuk Knock on Fall 2. Nah, jadi teman-teman, Jakarta ini resmi masuk dalam daftar kota yang akan dikunjungi oleh boyband satu ini. Jadi, konser mereka ini bakal dijadwalkan langsung berlangsung nanti di 18 Oktober teman-teman 2026 di Jakarta. Dan kabar ini langsung bikin heboh fans Indonesia karena antusiasme terhadap grup ini memang besar banget ya sejak mereka debut. Nah, teman-teman Pro 2, Boy Next Door ini sendiri dikenal sebagai grup generasi baru industri K-pop dengan konsep yang fresh dan dekat dengan kehidupan anak muda. Lagu-lagu mereka ini juga punya warna musik yang ringan, energik, dan gampang relate sama keseharian. Makanya nggak heran kalau misalnya fanbase mereka ini terus berkembang di berbagai negara, termasuk juga di negara Indonesia. Dan yang menariknya teman-teman Pro 2, tour Knock on Fall 2 ini akan bakal jadi salah satu rangkaian tour terbesar mereka sejauh ini. Beberapa kota di Asia dan dunia juga masuk ke dalam jadwal konser mereka. Nah, buat fans-fansnya nih, konser tentu bukan cuma soal melihat idol tampil langsung, tapi juga jadi momen ketemu sama fandom, nyanyi bareng, dan bakal bikin kenangan yang seru. Apalagi konser K-pop ini sekarang identik dengan ini ya guys ya, fan project ya, kayak lightstick sampai ke outfit khusus yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi siapa nih teman-teman Pro 2 yang udah mulai nabung buat war tiket dari boy band Boy Next Door yang satu ini?
1: Cengga, cuanen, nendom, game.

Satu lagu dari Rusen, Bruno Mars, Apathe, mengantarkan kita dari pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal gabung ke Pro 1 RI Bukit Tinggi, teman-teman. Karena saat lagi kita bakal melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslim dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan juga sekitarnya dari pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat. So, kita gabung dulu yuk ke Pro 1 RI Bukit Tinggi. Jangan kemana-mana, masih bareng aku di Pro 2 RI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Para pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan zuhur untuk siang hari ini untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam

0: Content. Streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Penyandang disabilitas punya hak yang sama sebagai warga negara, tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta akses terhadap fasilitas umum bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak dasar yang dijamin oleh negara. Di Indonesia, perlindungan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang menegaskan pentingnya kesetaraan dan aksesibilitas. Undang-undang ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
4: Anduk,
5: handuk,
4: bal,
5: bol,
4: biskop,
5: bioskop,
4: potlot,
5: potlood,
4: pulpen,
5: vulpen,
4: salep,
5: zolf,
4: ember,
5: emmer.
3: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman produk kita masih di Fun Entertainment. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas yang bakal datang ke Jakarta ada Boy Next Door. Sekarang kita bakal bahas kenapa Boy Next Door cepat populer ya. Nah, kalau ngomongin Boy Next Door ini, teman-teman, grup ini memang termasuk salah satu rookie group yang perkembangannya cukup cepat di industri musik K-pop ya. Dan menurut banyak pembahasan penggemar K-pop di media sosial dan juga komunitas online, katanya boyband ini punya konsep yang terasa natural dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda. Mereka gak cuma tampil dengan dance energik, tapi juga mempunyai image yang santai dan juga relatable. Nah, teman-teman produk, hal ini juga yang bikin fans-fansnya merasa lebih dekat dengan mereka. Apalagi member-membernya ini juga dikenal aktif berinteraksi dengan fans lewat konten digital dan juga media sosial. Jadi konser di Jakarta ini nanti bakal menjadi bagian dari rangkaian tour Asia mereka. Dan biasanya konser K-pop di Indonesia ini selalu punya nuansa dan suasana yang meriah banget, teman-teman. Karena fans Indonesia dikenal sangat totalitas mendukung idol favorit mereka. Nah, mulai dari hafal fan chant, and then ada juga bikin project banner, sampai nyiapin outfit bertema konser. Dan yang paling menarik lagi, teman-teman Pro 2, sekarang konser itu bukan cuma jadi hiburan, tapi juga sudah jadi bagian dari gaya hidup dan juga budaya pop anak muda sekarang. Karena katanya lewat musik, banyak banget orang-orang merasa lebih terhubung dan juga menemukan komunitas yang punya minat yang sama. Dan buat semua buat sebagian fans juga, teman-teman, konser ini jadi salah satu bentuk self-reward setelah mereka menjalankan aktivitas yang padat. Setuju gak sih?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sekarang, produk dari desa nggak cuma ada di etalase warung. Lewat marketplace dan media sosial, kopi lokal, kerajinan tangan, sampai cemilan rumah bisa tampil lebih profesional dan dikenal lebih luas. Anak muda desa mulai memanfaatkan internet untuk foto produk yang estetik, promosi digital, sampai pengiriman ke berbagai daerah. Perkembangan ini menunjukkan satu hal, kemajuan bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari desa yang makin terkoneksi.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman perdua, kita masuk di bagian terakhir di Funtertainment di hari ini. Nah, kalau dari tadi kita udah ngobrol tentang konser Boy Next Door yang bakal hadir di Jakarta lewat tour Knock on Fall 2. Nah, sekarang teman-teman Pro 2, aku mau ngasih tahu bahwasanya Indonesia ini memang jadi salah satu negara dengan antusiasme K-pop yang sangat besar. Hampir setiap konser Idol Korea itu di Indonesia itu selalu pasti dipenuhi sama ribuan fans. Jadi ini yang bikin seru nih, suasana konser K-pop biasanya penuh energi positif. Banyak banget fans-fans datang bukan cuma melihat idol favoritnya, tapi juga menikmati pengalaman bersama fandom-fandom lainnya. Nah, teman-teman Pro 2, kota Jakarta ini bakal menjadi salah satu kota penting dalam tur dunia Boy Next Door tahun ini. Dan ini juga menunjukkan nih kalau misalnya Indonesia masih menjadi pasar besar untuk industri hiburan Korea Selatan. Nah, teman-teman Pro 2, perkembangan musik K-pop ini memang luar biasa sekali ya. Bukan cuma soal lagu, tapi ke fashion teman-teman. Budaya fandom sampai ke cara berinteraksi pun dengan penggemar ini juga termasuk perkembangan yang luar biasa. Dan yang menariknya lagi teman-teman Pro 2, banyak anak-anak muda sekarang ini menjadikan musik sebagai sumber semangat dan hiburan di tengah aktivitas sehari-hari. Jadi buat kamu nih guys yang sudah nunggu banget konsernya Boy Next Door ini, kayaknya semoga bisa menikmati momen serunya nanti ya. Dan yang paling penting teman-teman, tetap jadi fans yang positif, saling menghargai dan menikmati musik dengan sehat. Sampai di sini dulu Funtertainment, kita bakal berlari ke program selanjutnya. Pro 2 Sport menemani dari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Merasa sehat? Belum tentu semuanya terpantau. Tekanan darah, gula darah, sampai kolesterol sering gak kasih gejala di awal. Sekarang, pemeriksaan dasar bisa dilakukan dengan proses yang cepat dan tanpa biaya. Hasilnya pun langsung terlihat dalam hitungan menit. Di tengah rutinitas padat dan pola hidup serba instan, pengecekan sederhana jadi cara untuk tahu kondisi tubuh lebih awal. Karena kadang yang tak terasa justru yang perlu diperiksa.
1: Woi woi, tolong! Airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
4: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di Pro 2 Sport di siang hari ini. Nah, teman-teman, menuju Piala Dunia U17 2026, persaingan sepak bola Indonesia ini ternyata benar-benar ketat ya. Ada beberapa negara yang dipastikan bakal gagal lolos ke turnamen tersebut ya, meskipun sebelumnya punya sejarah sepak bola yang cukup kuat. Salah satu yang cukup jadi perhatian itu adalah kegagalan beberapa negara besar yang biasanya punya perkembangan sepak bola usia muda cukup bagus. Ini menunjukkan kalau misalnya sepak bola usia muda sekarang berkembang sangat cepat di berbagai negara. Bahkan teman-teman Pro 2, persaingannya ini makin merata dan gak bisa lagi ditebak. Bahkan total dari ada 6 negara yang dipastikan bakal gagal tampil di Piala Dunia U17 2026 setelah hasil kualifikasi regional mereka kurang maksimal. Tapi menariknya teman-teman Pro 2, sepak bola usia muda sekarang ini jadi perhatian serius banyak orang nih, karena dari level inilah calon pemain masa depan mulai dibentuk. Makanya kenapa kompetisi U17 sering melahirkan banyak bintang besar dunia. Bahkan beberapa pemain top saat ini juga dulu memulai perjalanan mereka dari turnamen kelompok umur. Teman-teman Pro 2, kegagalan di level junior ini memang mengecewakan, tapi ini juga bisa jadi evaluasi penting buat perkembangan sepak bola negara masing-masing. Karena sepak bola itu bukan cuma soal hasil hari ini, tapi juga bakal tentang pembinaan jangka panjang.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
3: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
2: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.

0: Ya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
0: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh bang, cepet banget potongnya.
0: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline, dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Pijat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad.

Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Sudah seharusnya kita kirimkan doa terbaik bagi mereka, yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kreatif berbasis komunitas anak muda hadir sebagai ruang kumpul sekaligus ruang tumbuh bagi ide-ide segar dan berani. Berangkat dari keresahan yang sama, anak muda membangun startup bukan cuma untuk cuan, tapi juga untuk berdampak. Komunitas menjadi kekuatan utama karena di sanalah kolaborasi, berbagi skill, dan saling dukung terjadi secara nyata. Lewat media sosial dan platform digital, karya lokal bisa naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Startup berbasis komunitas juga bikin anak muda merasa punya rumah, tempat gagal dan belajar bersama tanpa takut dihakimi. Inilah bukti bahwa ketika kreativitas dan solidaritas digabungkan, anak muda bisa menjadi penggerak ekonomi masa depan.
3: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
4: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
3: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
4: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
3: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Masih bareng Robby Oktay hari ini, teman-teman Pro 2. Dan kita sekarang masuk ke asik ke bisnis ya. Di asiknya bisnis ini aku pengen ngebahas, teman-teman Pro 2 pernah gak mengenal yang namanya istilah scale up dalam dunia bisnis? Jadi teman-teman, menurut pembahasan kita ini, teman-teman, scale up ini adalah proses pengembangan bisnis supaya usaha ini bisa tumbuh lebih besar dan menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Ya, biasanya scale up ini dilakukan oleh UMKM sih, teman-teman, atau startup yang mulai berkembang dan punya penjualan yang cukup stabil. Jadi teman-teman, kalau kalian punya bisnis dan bisnis kalian sudah cukup berhasil gitu ya, stabil penghasilannya, nah scale up ini boleh kalian lakukan, teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar membuka usaha, tapi bagaimana usaha itu bisa naik level dan yang mana dari awalnya itu kecil juga punya lebih banyak pelanggan, bahkan bisa jadi lebih banyak cabang atau bahkan lebih banyak dikenal di berbagai daerah. Tapi menariknya teman-teman, banyak bisnis besar sekarang itu juga dulu dimulai dari usaha kecil kok. Jadi kadang orang-orang berpikir dimulai bisnis itu bagian yang tersulit. Padahal yang bagian tersulit itu adalah mempertahankan dan mengembangkan bisnis itu. Itu tantangan terbesarnya menurut aku sih guys. Karena ketika bisnis mulai berkembang, kebutuhan juga bakal ikut nambah kan. Mulai dari modal, tenaga kerja, apalagi strategi pemasaran, apalagi sampai menjaga kualitas produk gitu guys. Nah menurut pembahasan tersebut juga, scale up ini dilakukan supaya bisnis itu bisa bersaing lebih kuat di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Maka teman-teman Pro 2, penting banget untuk punya perencanaan yang matang sebelum mengembangkan usaha. Karena menurut aku bisnis yang berkembang terlalu cepat itu tanpa persiapan itu juga bakal berisiko yang cukup tinggi, teman-teman. So guys, scale up bukan soal membesarkan bisnis, tapi juga tentang bagaimana bisnis kita bisa tetap sehat saat berkembang. And you know who I wanna thank? I wanna thank me.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih di asiknya bisnis dan kita masuk di pembahasan terakhir ini ya. Walaupun banyak banget orang yang ingin bisnisnya berkembang besar, ternyata proses scale up itu nggak mudah, teman-teman. Jadi katanya teman-teman, salah satu tantangan terbesar saat scale up itu adalah soal modal dan juga sumber daya. Karena katanya saat bisnis berkembang, kebutuhan itu juga bakal ikut meningkat berkembangnya. Misalnya, produk harus lebih banyak, promosi juga harus lebih besar, dan juga pelayanan harus juga semakin baik tentunya ya guys. Nah tapi teman-teman Pro 2, banyak kok bisnis yang gagal berkembang karena kualitas produk itu justru menurun saat permintaan meningkat katanya. Padahal ya kualitas itu penting sekali teman-teman. Jadi pelanggan nanti biasanya akan kembali kalau mereka merasa puas dengan produk atau layanan yang kita berikan kepada mereka. Jadi menjaga standar kualitas salah satu hal yang penting dalam proses scale up bisnis yang kita bahas ini. Dan selain itu teman-teman, pelaku usaha juga harus mampu nih membaca pasar dan juga menganalisis kompetitor. Kenapa? Karena menurut aku dunia bisnis itu bakal terus-terusan berubah teman-teman. Tren juga cepat berganti dan pesaing juga makin luas gitu. Jadi di media sosial sekarang ini seringkali banyak kita lihat usaha-usaha yang viral tiba-tiba, betul ya? Tiba-tiba ramai, tapi nggak semua bakal bertahan teman. Itu palingan sebulan dua bulan and then abis itu udah ngilang, kayak nggak pernah. Contoh kayak yang kafe yang ada di Jakarta itu guys, apa sih, lupa deh aku, yang dia pelayanannya marah-marah itu, yang kayak ya marah-marah gitu, itu kan kemarin viral banget tuh di sosial media dan cukup bertahan beberapa bulan sih. Tapi sekarang masih ada nggak? Nggak kan, udah kehilangan kan. Nah itu, ini kenapa bisa terjadi, karena mungkin bisnis yang kuat itu bukan cuma soal viral sesaat aja teman-teman, tapi bagaimana kita punya strategi jangka panjang terhadap bisnis kita. So dan satu lagi hal yang penting adalah teamwork ya, kerja tim ya. Karena katanya guys, teamwork ini dan juga lingkungan kerja yang sehat gitu ya, ini bakal mempengaruhi banget perkembangan usaha kamu. Karena bisnis yang besar nggak dibangun sendirian, betul? Betul dong, apalagi untuk merawatnya dan mengembangkan bisnis itu nggak mungkin sendiri guys ya. Tapi lewat kerjasama banyak orang gitu. Ya namanya makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri guys. Semua pasti butuh membutuh bahu-membahu, tolong-menolong gitu ya. Jadi teman-teman, itu ya perlu diingat teman-teman ya, kalau misalnya bisnis kamu udah berada di fase yang udah cukup stabil penghasilannya, jangan lupa melakukan yang namanya scale up ya, supaya bisnis kamu lebih bisa berkembang lagi dan bisa lebih besar lagi ke depannya dan bakal mengikuti juga proses perkembangan zaman. Oke? Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita di asiknya bisnis teman-teman, semoga berguna dan bermanfaat buat kalian. Thank you for today, dan kayak enggaknya udah enggak rasa 5 jam aku udah nemenin kamu dari pukul 10, dan saat lagi aku bakal pamit dari ruang dengar kamu. Thank you for today. Tapi jangan sedih, aku bakal hadir lagi besok di jam 5 subuh teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau gabung, boleh besok jam 5 subuh. Dan nanti aku bakal digantiin sama penyiar lain, akan ada Kak Ica Maisa, bakal menemani kamu di sore ceria. Kalau gitu teman-teman, thank you for today. Thank you dan thank you and thank you. Sekali lagi selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus buat teman-teman yang merayakan, dan selamat berlibur buat teman-teman yang lagi libur, dan selamat beraktivitas buat teman-teman yang padat aktivitasnya. Oke? So, see you tomorrow and bye-bye guys. Satu lagu penutupan dari Mario G. Cloud dengan Satu di Hati.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Jam 15 waktu Indonesia Barat, teman-teman, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana selangkah lagi Cleveland Cavaliers tampil di final wilayah timur NBA 2025-2026. Sukses Cavaliers diraih usai menundukkan Detroit Pistons melalui overtime 117-113 pada game kelima semifinal Kamis 14 Mei 2026. Dan Cavaliers menjaga peluang lolos ke final wilayah usai mencatat kemenangan tandang pertama mereka pada playoff musim 2025-2026. Lanjut kita ke informasi yang kedua, di mana grup K-pop Triple S mengumumkan Chaeyoung, Haeyeon, dan Sulin absen setelah mengalami kecelakaan lalu lintas ringan. Agensi menyatakan ketiga anggota tersebut diminta beristirahat penuh demi mempercepat proses pemulihan kondisi kesehatan mereka. Dan agensi Mothouse menyampaikan pemberitahuan resmi terkait perubahan susunan anggota penampilan Festival Budaya Yunis pada Rabu 13 Mei 2026. Last but not least, teman-teman, film The Batman Part 2 dipastikan mulai menjalani proses syuting pada Juni 2026. Sutradara Matt Reeves juga mulai membagikan detail terbaru mengenai sequel yang sangat dinantikan ini, dan lewat media sosial X-nya, Matt Reeves ini mengumumkan sejumlah pemain yang akan kembali tampil di film itu. Ada Robert Pattinson yang dipastikan kembali memerankan Bruce Wayne alias Batman, dan selain itu ada Jeffrey Wright juga kembali sebagai Jim Gordon. Ada juga Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth, dan juga Colin Farrell yang kembali memerankan Oscorp alias Penguin. Dan beberapa pemain lain yang diumumkan diantaranya ada James Lawson sebagai Belaril, dan Jill Perez Abraham sebagai Officer Martinez. Dan Reeves juga memberi isyarat bahwa pengumuman pemain tambahan akan kembali dibagikan. Itu dia ragam informasi yang dapat kami sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai, selamat sore ya. Selamat sore abis hujan di Bukit Tinggi dan mulai menunjukkan kecerahan, tapi nggak tahu nih karena awan hitamnya masih ada sedikit ya. Apakah nanti akan hilang sepenuhnya or not? We'll see ya. Semoga sih. Aku berharapnya sih nggak hujan ya malam hari ini ya. Kasihan hujan terus ah. Kayak serem gitu sekarang hujan terus-terusan ya. Dan kembali lagi kita di Minang Pride hari ini, teman-teman. Aku akan bahas satu kayak hal yang buat ciwi-ciwi banget nih. Kayak kalau misalnya kalau mau merit gitu kan, biasanya kan kalau ciwi-ciwi itu pakai henna di tangannya. Nah, kita akan bahas soal henna nih, teman-teman. Nah, kayak pernah gak sih kayak kamu tuh kepikiran kenapa henna atau pacar kuku itu hampir selalu muncul di acara besar seperti pernikahan, hari raya, sampai ritual adat tertentu ya. Termasuk itu kan Minangkabau punya gitu tradisinya. Dan ternyata tradisi ini bukan sekedar mempercantik tangan pengantin, tapi punya sejarah panjang lintas budaya dan generasi. Kita akan bahas itu lebih lanjut terusnya, teman-teman. Tapi kita bakal ke Dunia Maulid dulu, menari sampai tua.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya, paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

hari ini masih di Minang Pre, teman-teman ya. Nah, dan biasanya di Minangkabau kita kenal tradisi henna ini adalah dengan nama Malam Bainai ya. Kenapa sih kuku tuh harus merah merona sebelum akad nikah? Nah, itu tuh yang akan kita bahas ya. Jadi Malam Bainai itu secara simbolis itu adalah malam terakhir bagi si gadis Minang menyandang status sebagai anak di rumah orang tuanya. Dan ada beberapa hal unik yang harus juga kamu tahu, teman-teman, di mana inai dan daun pacar itu secara tradisional kita pakainya daun pacar merah yang ditumbuk dan teksturnya yang dingin itu melambangkan ketenangan hati calon pengantin yang mau menempuh hidup baru ya. Dan jumlahnya itu harus ganjil juga. Biasanya itu yang masangin inai itu para sesepuh atau saudara perempuan yang udah menikah. Dan jumlahnya seringnya itu ada 7 atau 9 orang. Karena angka ganjil itu dianggap suci dan juga melambangkan keesaan Tuhan. Dan hiasan jarinya juga, setiap jari yang dikasih inai itu punya doa. Jadi misalnya nih, ibu jari itu melambangkan rasa hormat pada mertua, jari kelingking itu buat urusan rumah tangga, sampai jari manis itu sebagai simbol ikatan cinta yang abadi katanya gitu. Keren ya maknanya ya. Dan kita masih bakal balik lagi, teman-teman, tapi kita mau ke DOXO dulu dengan Somebody.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi... tunggu, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu... mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Pakiraku.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2, 15.36 waktu Indonesia Barat. Dan nanti tepat di pukul 15.40 kita akan kumandangkan azan asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi katakan hadirkan dulu lagu bernuansa islami. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bergabung The Pro 1 Air Bukit Tinggi.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, sesaat lagi kita akan segera laksanakan ibadah sholat asyar. Dan dari RRI Bukit Tinggi akan segera kita dengarkan kumandang seruan azan asyar untuk hari ini. Selamat menjalankan ibadah sholat asyar hari ini dari RRI Bukit Tinggi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Ingatlah, Allah selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberi kekuatan di balik kelemahan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Dan ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Allah meminta kita untuk terus tersenyum.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program A2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro2 masih barengan sama Ica, Maisa, dan masih kita bahas soal henna ya, dan malam bayi Nay. Dan bukan cuma soal warna ya, tapi Nay di Minangkabau itu adalah doa yang nempel banget nih. Dengan warna merah yang mencolok, itu tuh jadi penanda atau identitas kalau si perempuan ini tuh udah ada yang punya dan siap jadi bunda kandung di rumah tangganya nanti. Dan zaman sekarang mungkin udah banyak ya yang pakai henna instan atau white henna yang modern banget. Tapi esensi doa dan restu dari keluarga di malam bayinya itu gak boleh hilang. Tetap jaga tradisi tapi dikemas dengan gaya masa kini. It's okay kok. Dan itulah semangat Minang Pride kita. Dan sekarang waktunya Ica Maisa mengakhiri Minang Pride hari ini. Ya teman-teman, habis ini kita bakal ke Insta inspirasi kita. Tetap stay tune di 94,8 Pride FM karena masih banyak banget info-info menarik. Dan juga aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. So, tetap barengan sama kita di Pride FM, teman terbaik kamu.

10 November 1945, Surabaya menjadi saksi pertumpahan darah segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.

Halo teman-teman Produe, masih bareng sama Ica Maisa di kali ini di segmen yang berbeda di Insta Inspirasi Kita. Sampai jam 5 sore nanti aku bakal nemenin kamu bareng obrolan yang pastinya bikin kita tuh makin semangat buat ngejar mimpi, ya kan? Nah, sore ini aku mau ngebahas satu sosok anak muda yang lagi cukup jadi perbincangan juga karena prestasi yang keren banget. Dan dia itu menjuluki dirinya sendiri sebagai ganteng berprestasi. Ada bisa tebak gak dia siapa? Sadam Permana, ya. Nah, kalau misalnya kamu sering explore hal-hal inspiratif media sosial, nama Sadam Permana ini juga cukup sering muncul nih, teman-teman. Dia itu bukan cuma sekedar viral aja, tapi emang punya kualitas yang patut kita contoh. Kayak sosoknya ini yang ngebuktiin kalau anak muda itu nggak cuma jago rebahan, tapi juga bisa bikin perubahan nyata. Nah, sekarang gimana awal mula dia bisa sesukses sekarang? Jangan kemana-mana.

0: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
1: Teman terbaik kamu.

guys ya. Dan tadi kita udah singgung sedikit soal Saddam Permana. Nah, tapi kamu tahu gak sih, salah satu hal yang bikin aku salut banget sama Saddam ini adalah keberanian dia buat keluar dari zona nyamannya. Jadi di saat anak muda lain tuh mungkin masih ragu buat mulai sesuatu, dia justru udah berani nih ambil resiko. Kayak kita bisa belajar banyak banget dari Saddam soal konsistensi. Dan ini pernah bilang kalau prestasi itu gak datang dalam semalam. Ada proses jatuh bangun yang mungkin gak kelihatan di kamera. Nah, buat kamu yang sekarang lagi ngerasa stuck atau mungkin capek sama apa yang lagi kamu kerjain, cerita Saddam ini bisa jadi pengingat nih kalau usaha itu gak bakal mengkhianati hasil selama kamu konsisten. Nah, menurut kamu apa nih tantangan terbesar buat tetap konsisten di masa sekarang? Nah, sambil mikirin kayaknya kita dengerin dulu satu lagu dari Crash Saddam, 8 Days.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di Insta barengan sama aku ya Maisa, dan masih kita bahas soal perjalanannya Sadam ya teman-teman ya. Dimana pastinya the titik dia sekarang itu ada banyak banget proses panjang yang udah dia laluin. Dia tuh gak takut buat ambil resiko dan keluar dari zona nyamannya ya. Dan prestasi itu bukan cuma soal hasil ya teman-teman, tapi soal seberapa tangguh nih kamu saat ngerencanain sesuatu rencana yang gak berjalan mulus. Dan Sadam juga ngebuktiin kalau fokus pada apa yang kita sukai dan tekuni di sana, pelan-pelan itu pintu kesempatan bakal kebuka sendiri kok. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi ngerasa progresnya lambat, it's okay. Sadam aja butuh waktu, apalagi kita, ya kan? Dan teman-teman gak kerasa juga waktunya udah dimulai penghujung ya sore hari ini. Tapi aku masih ada pesan satu lagi buat kamu di Insta kali ini yang pengen aku bagiin dari sosok Sadam Permana ini, teman-teman. Itu tuh adalah, jangan pernah takut buat kelihatan beda. Ya dong, kadang prestasi besar dimulai dari keberanian kita buat gak ikut-ikutan sama orang lain. Dan Sadam udah ngebuktiin itu. Dan sekarang giliran kamu nih. Apapun mimpi yang lagi kamu rakit sekarang, entah itu di bidang seni, akademik, atau mungkin bisnis, jalanin aja dulu ya dengan versi terbaiknya kamu. Jangan kasih setengah-setengah, kasih aja full 100%, bahkan mungkin 1000%. Dan thank you so much buat teman-teman yang udah gabung di Insta kali ini. Abis ini aku masih bakal nemenin kamu dan puterin lagu-lagu yang okay banget buat menemani sore kamu ya. Sekarang kita akhiri dulu Insta teman-teman, kita akan ke lagu berikutnya. Kita bakal puterin lagu dari Bruno Mars dulu deh, biar kita kayak joget bareng, ada Bruno Mars dengan Cha-Cha.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mae, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: intermezzo.
1: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Iya, kenapa coba?
0: Tahu nih.
1: Apa coba?
0: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
1: Kamu kayaknya udah tahu.
0: Aku udah pernah dengar yang ini nih. Kamu. Intermezzo.

0: Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia. Tapi kenapa ya bangsa kita masih belum maju seperti negara-negara maju lain? Padahal dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tidak kalah dengan negara lain. Ternyata, sikap kita yang lebih bangga menggunakan produk negara lain merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta dengan produk dalam negeri. Saat ini pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk lokal agar dapat bersaing dimanapun. Kita pun juga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan negeri dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Kita tidak hanya memperkenalkan, tapi juga menjadikannya sebagai unggulan. Yuk cintai produk buatan Indonesia.
1: Teman terbaik.

sore di jam 5 ini. Waktunya aku nemenin kamu di break time kali ini ya. Gimana harinya hari ini? Apakah aman? Sambil narik nafas pelan-pelan, aku punya bahasan seru nih buat sore hari ini. Sesuatu yang sering banget kita dengerin tiap hari, itu adalah musik. Nah, ya kan? Pernah gak sih kayak kalau kamu tuh denger sekarang ya, lagu-lagu hit sekarang tuh durasinya tuh kayak makin pendek. Kalau misalnya dulu tuh zaman kakak atau orang tua kita tuh lagu itu biasanya bisa sampai 4 atau 5 menit gitu. Sekarang banyak banget lagu yang justru bahkan cuma 2 menit lebih dikit udah keluar, atau bahkan 1 menitan tuh ada tuh. Nah, fenomena ini disebut sama The Future is Silent. Faktanya nih, ternyata gara-gara pengaruh algoritma streaming dan juga kebiasaan kita yang juga gampang banget skip lagu kalau intronya kepanjangan. Jadi kayak produser musik tuh jadi putar otak nih, gimana ya caranya lagu ini langsung ke bagian hook atau refnya biar gak bosen. Nah, kalau kamu sendiri itu gimana kiranya? Kamu tuh tim dengerin lagu dari awal sampai habis, atau tipe yang baru masuk verse kedua udah gak sabar pengen ganti lagu? Coba lihat dulu nih, dengerin dulu. Yaudah, kita ke lagu berikutnya dulu ya teman-teman, sambil mikirin kita akan sambil project dengan kita.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat.

0: terlambat Alzheimer. Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan Bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan.

Masih barengan sama Cha Maisa di break time teman-teman. Tadi kita udah bahas soal lagu ya. Sekarang aku mau coba aja kamu buat ngetes memori sendiri. Coba diingat-ingat kamu hafal gak nomor telepon sahabat atau orang terdekat kamu? Atau jangan-jangan malah cuma hafal username Instagram atau TikToknya aja. Tenang, itu kamu gak sendirian kok teman-teman ya. Karena ada namanya istilah digital amnesia atau Google effect ya. Otak kita tuh sekarang jadi lebih pintar nih buat milih mana yang perlu diingat. Karena kita tuh tahu semua informasi bisa dicari di internet dalam hitungan detik. Otak kita tuh cenderung menghapus detail kecil itu dan cuma nyimpan memori tentang dimana cara kita nyarinya gitu. Jadi kalau kamu tiba-tiba lupa jalan atau lupa nama kantor, nah itu bukan berarti kamu pikun. Itu tandanya otak kamu lagi ngelakuin efisiensi gitu ya, penyimpanan aja. Tapi sesekali gak ada salahnya loh kita naruh HP sebentar untuk benar-benar mengingat momen yang terjadi sekarang tanpa bantuan layar ya. Dan teman-teman, kita masih bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sebagai negara yang kaya, Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman baik berupa suku, budaya, dan juga ras. Semua hal itu membentuk suatu yang unik, bahkan mungkin tidak ditemukan di negara lain. Kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu objek wisata unik tapi nyata di Pulau Nias, Sumatera Utara, yaitu objek wisata batu bertelur. Misteri batu bertelur dari Sumatera Utara. Batu bertelur atau dalam istilah bahasa Nias, Karasangadulo, yakni sebuah fenomena munculnya anak batu dari dinding sebuah tebing berada tepat di sebuah kawasan sungai Namo Boole di desa Lelaanaa, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Misteri batu bertelur ini masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Bahkan, sebagian masyarakat yang berkunjung pun mempunyai pendapat yang berbeda-beda atas keberadaan batu bertelur ini.
3: Ada yang bilang batu ini karena ada penghuninya, dan ada yang bilang batu itu yang dibuat orang.
4: Gak tahu di mana ada batu bertelur itu. Dibilang orang tapi ada di kampung Alasa.
5: Ini baru pertama kali saya ke tempat ini. Sebagai pengunjung dari luar kota, saya jadi penasaran.
2: Untuk mencapai kawasan lokasi wisata batu bertelur atau Karasangadulo, pengunjung harus rela berjalan kaki melewati jembatan gantung, menelusuri hutan dan jalan setapak. Memang cukup melelahkan, namun rasa letih akan sirna bila sudah tiba di lokasi, sebab atmosfernya sangat asri. Ditambah lagi dengan riaknya air sungai yang mengalir dan suara burung-burung yang saling bersahutan. Lantas, bagaimana kisah terjadinya batu ajaib tersebut? Ini kisahnya. Salah seorang tokoh masyarakat Desa Lelaanaa, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Bapak Amadisi Hulu mengatakan, munculnya batu bertelur ini sudah ada sebelum zaman Indonesia merdeka.
6: Tapi dari dahulu itu, masih belum lagi merdeka Indonesia. Orang tua atau nenek, masa itulah dia diketahui batu bertelur itu.
2: Kemunculan batu bertelur diawali dengan sebuah peristiwa yang menggemparkan masyarakat. Tiba-tiba angin kencang keluar dari bawah tanah. Ketakutan pun menyelimuti mereka. Hingga mereka berkumpul dan berdoa memohon pada Sang Khalik agar bencana segera berhenti. Lalu masyarakat berusaha menghentikan angin tersebut dengan cara menutup lubang sumber angin dengan batu.
6: Ada lagi yang ada di dalam kapu ini. Bukan dia waktu itu. Tapi dia nangis dari awal ini. Akhirnya sesuai dari itu. Lalu hari ini turun lagi. Waktu ia ada berita. Ladu. Mula tusiaun danda, tapi seluruh kuku siawa. Lahal bosu iran bawa benda ini, lahal mengadu. Menurut lahal mengadu, aman itu pada lubang angin dengan air terkejut itu. Tapi hanya tertinggal batu bertelur ini. Tapi mereka waktu itu berdoa mereka.
2: Beberapa bulan sejak peristiwa itu, tiba-tiba dari lokasi Sungai Namo Boole, Desa Lelaanaa, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara tersebut, dinding tebingnya mengeluarkan batu-batu berbentuk telur, dan kemunculan batu-batu itu tidak bisa ditebak terjadi sewaktu-waktu.
6: Batu ini muncul dari dinding tebing yang di bawahnya sungai.
2: Objek wisata batu bertelur pun mulai menarik perhatian. Namun seperti umumnya, objek wisata yang masih terisolir atau terbelakang, keberadaannya dengan gampang terlupakan. Kini, tinggal masyarakat setempat harus berupaya untuk mempromosikan potensi wisata tersebut tanpa menunggu pemerintah daerah.

Gak kerasa ya teman-teman ya, hari ini udah main sore aja. Nah, kalau misalnya kamu nih lihat keluar gitu ya, jendela sekarang, sebenarnya ada sesuatu yang unik lagi terjadi sama mata kamu. Namanya ada Purkinje Effect. Di jam transisi menuju golden hour ini kayak sekarang, mata kita tuh bakal lebih sensitif nih sama warna-warna dingin kayak biru atau hijau. Makanya kalau kamu perhatiin warna langit atau objek yang warnanya biru, itu bakal kelihatan lebih nyala atau kontras banget sebenarnya. Beda sama warna merah yang justru kelihatan lebih redup atau gelap ya. Dan sore ini memang spesial banget teman-teman, mulai dari urusan musik, memori, sampai warna langit pun ternyata ada ceritanya masing-masing. Dan thank you so much sudah nemenin aku di break time sore ini. Abis ini kita masih ada deretan lagu keren yang bakal nemenin sisa sore ini. So jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman radio, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
3: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1340 suku bangsanya, 2500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Prodia sore ini masih barengan sama Icang Meisa. Yang apa kabar nih buat yang lagi di jalan, masih di jalan atau ya dari pagi udah sukses nempelin punggung di kasur karena hari ini libur. Nah, kita udah ada di Prodia Sunset sekarang. Gak kerasa ya, kita udah masuk di tanggal 14 Mei ini. Dan buat sebagian orang, sore ini tuh adalah gerbang menuju ke bagian yang hakiki, alias long weekend gitu ya. Ya biasa jam gini tuh masih pusing lihat spreadsheet atau tugas kampus. Sekarang mungkin lagi pusingnya milih mau pakai baju apa nih buat jalan-jalan besok, ya kan? Hayal ngaku, apakah kamu sudah memikirkan itu? Dan atau mungkin kamu ada yang pengen, duh makan apa ya? Mau ngekuririn apa ya buat nonton film nanti gitu. Apapun kegiatannya tetap pantengin terus 94,8 FM karena sampai jam 8 nanti aku masih bakal nemenin kamu buat bahas-bahas informasi iringan ya teman-teman. Dan aku mau infoin dulu aja karena nanti tepat di 18.21 waktu Indonesia Barat kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi nanti kita akan ke lagu-lagu bernuansa islami ya teman-teman ya, buat menunggu waktu maghrib. Dan bakal ada juga pengajian Al-Quran. Dan juga kita abis itu bakal lanjut lagi ke Prodia Sunset ngebahas topik-topik kesayangan kita ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 94,8 Prodia FM, teman terbaik kamu.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia FM.

Teman-teman Pro 2, kita akan break dulu sejenak untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa Islami, dan kita akan bergabung bersama Pro 1 Bukit Tinggi guna mendengarkan lagu Islami, pengajian Al-Quran, dan juga azan Maghrib.

0: Saudara pendengar, pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda di sore hari ini, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 7 hingga 15 yang akan dibacakan oleh Redi Ramadhani dari Man 1, Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Ramadhani dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, akan membacakan Surah Ali Imran dari ayat 7 sampai ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم

0: العباد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tiba saatnya kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dari RRI Bukit Tinggi kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Hai teman Produa, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca, deh. Biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo ade, nah itu baru namanya saya punya ade.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Prodia, balik lagi di Prodia Sunset. Kalau kita ngomongin soal long weekend ya di pertengahan Mei ini, kamu tipe yang mana nih kira-kira, si paling explore atau yang jadwalnya tuh udah penuh dari Kamis sampai Minggu, atau tipe si paling hemat energi yang prinsipnya liburan itu adalah balas dendam buat tidur siang? Nah, ada info ringan nih buat kamu. Ternyata menurut riset kecil-kecilan nih ya, kunci long weekend yang sukses itu bukan seberapa jauh kamu pergi, tapi seberapa jauh kamu bisa lepas dari notifikasi kerjaan atau grup kelas. Nah, buat kamu yang milih di rumah aja, jangan sedih. Kamu bisa coba digital detox tipis-tipis. Coba deh, sore ini matiin notifikasi sosmed 1 jam aja gitu ya. Terus nikmatin langit sore dan jendela sambil dengerin lagu favorit. Coba pakai DND handphonenya dulu. Dan rasanya bakal beda tuh. Lebih tenang dan kerasa banget liburnya. Kalau kamu rencananya paling liar di long weekend ini apa? Cuma mindahin tempat tidur ke depan TV? Atau beneran mau muncak nih?

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Merdua, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 gak kerasa ya, matahari udah mulai meninggalkan kita, udah gelap banget di luar sana. Dan kita bakal lanjut lagi apapun rencana buat long weekend kamu hari ini, mau itu jalan-jalan bareng teman, pulang ke rumah ketemu orang tua, atau cuma pengen dengerin playlist lagu-lagu galau di kamar. Pastiin kamu tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai pas hari Senin nanti masuk lagi malah badannya drop karena terlalu semangat liburan. Dan thank you sobat sudah nemenin aku di segmen di Pro 2 Sunset kali ini. Abis ini kita akan lanjut lagi ke break time show. Dan go anywhere, tetap stay tuned di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Zero FM.
1: Intermezzo.
2: Bapak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
3: Ah, kopo Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau pembuku sudah. Ini apa?
2: A.
3: Baru yang ini?
2: B.
3: Yang ini lagi?
2: C.
3: Eh, kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
2: Jadi bacanya kecap.
1: Intermezzo.
4: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
5: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
4: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
5: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
4: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
5: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
4: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
5: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
4: Story of the Day.
5: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
4: tapi dipahami.
5: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
4: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
1: Story of the day.
5: Yuk, sini curhat.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, waktunya kita Pro2 Info yang terakhir untuk hari ini, di mana kali ini ada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria yang menekankan pentingnya tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AI yang berbasis pada nilai dan etika serta didukung regulasi yang mengikat. Menurut Nezar, etika dalam penggunaan dan pengembangan teknologi perlu diterjemahkan ke dalam aturan hukum agar memiliki kekuatan implementasi yang jelas. Dan pernyataan ini disampaikan Nezar saat melakukan audiensi bersama Global Fix. Dalam pertemuan itu, Nezar menyoroti tantangan tata kelola AI yang saat ini tidak hanya berkaitan dengan pengembangan teknologi, tapi juga menyangkut persoalan etika dan konflik nilai. Lanjut ke informasi yang kedua, teman Pro2, di mana Dennis Toh kembali memerankan Ip Man dalam film terbaru berjudul Ip Man Kung Fu Legacy. Film ini merupakan spin-off baru dari waralaba film seni bela diri tersebut ya. Dan film ini masih melanjutkan kisah dalam semesta Ip Man yang telah dikenal luas secara global. Alright Entertainment telah memulai pre-sale film ini di Cannes Film Market. Dan proses produksi jadwalkan dimulai pada Oktober dengan target penyelesaian dengan rilis internasional pada tahun 2027. Last but not least, teman-teman Pro2, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026 dan hasil ini didapatkan keduanya usai mengalahkan pasangan Tiongkok Hu Kuyuan dan Lin Xiangqi dengan skor 21-16 dan 21-13. Pertandingan berlangsung selama 34 menit di Nimibut Stadium Bangkok pada Kamis 14 Mei 2026 dan comeback epic Daniel Martin di turnamen pasca cedera bersama pasangan Leo Roli Carnando tak akan terus berlanjut. Itu dia ragam informasi kita dalam Pro2 Info kali ini dan habis ini kita bakal lanjut ke break time. So don't go anywhere, tetap station di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Halo teman-teman Prodia, masih barengan sama aku yang Maisa. Dan ini jam terakhir aku siaran ya malam ini dari jam 3 tadi kita udah seru-seruan ya. Sekarang jam 8 sampai jam 9 ini aku mau nemenin waktu santai kamu dalam break time. Dan suasananya lagi agak sentimental juga hari ini ya. Aku pengen ajak kamu buat masuk ke lorong waktu sebentar. Jadi kita bakal bahas soal benda keramat nih, versi kita Gen Z dan juga Millennials. Barang-barang yang dulu mungkin rasanya wajib banget dipunya, kalau gak ada tuh kayak kurang gel gitu ya. Ingat gak sih zaman-zaman waktu dulu tuh kayak sekolah, tas kita tuh ada tuh gantungan kunci squishy-nya. Atau yang kalau lagi stres belajar langsung pencet-pencet sampai gepeng gitu squishy-nya. Terus baunya yang wangi-wangi aneh gitu nempel di tangan seharian, ya kan? Atau mungkin kamu tim yang koleksi squishy lengkap terus sayang banget kalau sampai kotor. Wah, itu bener-bener definisi kebahagiaan sederhana ya. Dan sebelum kita bahas benda keramat lainnya, aku puterin dulu ada lagu yang punya vibe juga bisa nostalgia atau akan membuat memorinya jadi nostalgia nanti kedepannya. Dan uka dengan masa ini nanti dengan seindah lainnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia bukan cuma negara kepulauan, tapi juga negara dengan potensi laut yang luar biasa. Dari perikanan, wisata bahari, sampai inovasi produk berbasis laut. Buat anak muda, ini bukan cuma cerita tentang alam, tapi juga peluang masa depan. Banyak ide kreatif yang bisa lahir dari laut, seperti olahan hasil laut, teknologi perikanan, sampai bisnis ramah lingkungan. Ketika generasi muda mulai melihat laut bukan hanya sebagai pemandangan, tapi sebagai sumber inovasi, disitulah masa depan mulai dibangun. Karena menjaga laut dan memanfaatkannya secara bijak, bisa membuka jalan bagi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Masih di break time teman-teman, dan kita masih ngomongin soal barang yang dulu hits tapi sekarang mulai berdebu di gudang atau pojokan kamar. Siapa nih yang kayak gini? Tadi kita udah bahas squishy, sekarang aku mau tanya dulu, siapa di sini yang dulu kalau kuliah atau sekolah barang paling berharganya itu adalah binder. Bukan sebarang binder ya, tapi ya, tapi yang isinya kertas loose leaf warna-warni, ada pembatas gambarnya, terus kita tuker-tukeran kertas sama temen. Rasanya kayak bangga banget ya kalau isi binder kita tuh tebel dan kertasnya lucu-lucu semua. Padahal isinya tuh kadang bukan catatan pelajaran, tapi malah coretan gak jelas atau lirik lagu favorit. Terus buat kamu yang mungkin nih lebih senior dikit, masih simpen gak koleksi kaset, pita, atau mungkin CD di rumah? Itu tuh yang kalau pitanya kusut harus diputer manual pakai pulpen atau pensil, ya kan? Meskipun sekarang kita tinggal sekali klik di aplikasi streaming, rasanya sensasi dengerin suara kresek-kresek dari kaset itu nggak bisa digantiin sama teknologi apapun ya. Bahkan banyak juga anak muda sekarang yang mulai beralih ke MP3 player lagi, terus juga ada yang emang suka piringan hitam lagi, ya kan? Banyak banget yang kayak gitu. Dan benda-benda ini mungkin sekarang fungsinya udah gak seberapa, tapi memorinya tuh kayak mahal banget, ya gak sih? Asli, beneran deh mahal. Dan teman-teman produk, kita masih bakal balik lagi ngebahas nostalgia dengan benda-benda lainnya. Tapi kita mau dengerin dulu satu lagu dari Rumi, Jinu, EJ, and Enrich Choi, Free.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo sudah Mace, cepat eh.
2: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Mace, mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil gimana nih?
4: Itu kan

0: Teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal masa lalu tuh emang gak ada habisnya ya. Benda-benda tadi tuh jadi kayak saksi bisu gimana kita tuh tumbuh. Dari yang dulu mungkin cuma mikirin koleksi kertas binder, sampai sekarang udah sibuk sama urusan kerjaan masing-masing ya. Dan sebelum aku pamit dan nyerahin estafet siaran ke penyiar selanjutnya di jam 8 nanti, aku mau tanya satu hal ke kamu dulu. Apa sih satu barang dari masa sekolah yang sampai sekarang gak tega banget kamu buang? Mungkin karena ada sejarahnya sama mantan? Atau itu pemberian orang tua yang udah susah payah dicari lagi gitu? Coba deh ceritain mumpung kita lagi di segmen terakhir. Coba diingat-ingat lagi ya. And thank you so much sudah nemenin aku dari tadi jam 3. Habis ini kita bakal ada penyiar selanjutnya yang gak kalah seru buat nemenin malam kamu. Karena waktunya aku pamit dulu dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Sampai ketemu lagi besok ya jam 10. Stay safe and keep the memories alive. Bye-bye. Kita tutup dengan Mood Swing by Harry Moody.
1: Tell me a bit about yourself.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males bu, hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir bu.
3: Intermezzo.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

full siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Senang banget nih teman Pro 2 hadir lagi di ruang dengar kamu ya. Dan barusan teman Pro 2 ada lagu Stand By Me. Cocok banget nih buat ngikat kamu di sini. So teman Pro 2, akan ada beberapa program yang akan aku bawain khusus buat kamu di hari ini. Di satu jam ini aku bakal nemenin kamu di Love Lab, dan nanti kita bakal ketemu juga di program Story of the Day sama 2 jam, dan Jazz Music di satu jam terakhir. Dan tentunya akan ada keseruan-keseruan yang akan aku hadirkan buat kamu teman Pro 2, plus juga pertanyaan yang menggigit nih di malam ini. Semenggigit apa sih Bul? Tungguin aja gitu ya. Saudara Mam Pro 2, sebelum itu aku mau putarin dulu beberapa lagu buat kamu sebelum nanti kita lanjutin pembahasan yang romantis banget di malam hari ini di program Love Lab. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
2: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing.

Tamam Pro 2, bunga ini sering identik dengan romantis, kasih sayang dan juga perhatian, bahkan rasa kehilangan karena bunga punya hubungan yang sangat dekat Tamam Pro 2 dengan emosi manusia sejak

Jadi Temo Produ, kalau misalkan ada pertanyaan nih di benak kamu gitu ya, kenapa bunga ini identik dengan kasih sayang, romantis, rasa kehilangan? Karena Temo Produ ternyata bunga ini memiliki hubungan yang erat gitu ya, Temo Produ dengan emosi manusia bahkan sejak ribuan tahun lalu. Gimana Temo Produ, hampir di setiap budaya, bunga ini digunakan untuk menyampaikan perasaan yang kadang sulit diucapkan dengan kata-kata. Jadi Temo Produ, kalau misalkan nih ada pasangan kamu ya, mungkin setiap merayakan sesuatu selalu ngasih bunga, ya itu bukan tanpa alasan teman-teman ya, tapi memiliki alasan yang kuat. Mungkin ada rasa kasih sayang yang nggak bisa diucapkan gitu ya Temo Produ, nggak bisa diutarakan, makanya disimbolkan dengan bunga. Dan kamu juga perlu tahu Temo Produ bahwa salah satu alasannya ini karena bunga punya sifat alami yang indah, lembut, dan juga sementara. Gimana keindahan bunga ini tidak bertahan lama, sama seperti momen perasaan manusia Temo Produ. Karena itu bunga sering dianggap simbol dari cinta, perhatian, dan juga hubungan yang harus dijaga. Dan Temo Produ dari sini semoga bisa memberikan pembelajaran untuk kita ya, bahwasanya memberikan bunga harusnya kita bisa memetik satu hal, pesan moral, bahwa bunga tentu enggak selamanya abadi, betul enggak? Sama kayak hubungan, makanya harus sama-sama menjaga supaya itu bisa bertahan lama. Toh ujung-ujungnya setiap momen pasti ada waktunya, betul enggak Temo Produ? Pasti ada ujungnya setiap proses, setiap perjalanan. Jadi semoga ini bisa kembali membuka mata kita, kembali membuka hati kita bahwasanya ternyata bunga yang identik dengan kasih sayang, romantis, perhatian, dan sebagainya itu bukan satu hal yang harusnya membuat kita menjadi seseorang yang memiliki ego gitu ya Temo Produ, tapi bisa belajar dari bunga bahwa bunga itu ya nggak selamanya gitu teman-teman. Sama halnya kayak hubungan, bahkan sedekat apapun gitu ya Temo Produ, hubungan sedarah pun pasti ada ujungnya, alias pasti ada yang pergi ninggalin duluan. Jadi ya seperti itulah semua hal yang mungkin sekarang ada dalam hidup kita teman-teman. Jadi makanya kalau misalkan nih ada seseorang yang mungkin mengutarakan suatu hal ke kamu gak bisa dengan kata-kata tapi hanya bisa lewat bunga, semoga itu bisa menjadi momentum juga buat kamu gak hanya bahagia aja, tapi juga kembali berpikir bahwa kalau misalkan aku gak jaga nih hubungan ini, ya mungkin kita gak bisa selamanya gitu ya. Tapi kalau misalkan nih kamu ngerasain bersyukur banget bisa dipertemukan dengan dia yang luar biasa, aku harap itu juga menjadi pembelajaran luar biasa juga buat kamu untuk bisa menjadi pribadi yang mau jaga hubungan itu. Sama kayak jaga bunga gitu ya, Temo Produ gak disiram bakalan layu, betul gak? Dan Temo Produ ngomongin bunga, aku mau putarin ada lagu yang ini dewasa banget dari aku JJ. Mungkin kamu udah pada tahu, Lihat Kebunku.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari order dan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kak saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Tema Pro 2, secara sejarah bunga ini sudah dipakai sejak zaman kuno untuk ritual, hadiah, sampai simbol cinta. Yang mana di era Victoria di Inggris, Tema Pro 2 bahkan ada istilah Language of Flowers. Yang mana ini berarti bahasa bunga gitu ya, Tema Pro 2. Setiap jenis bunga ini punya arti tertentu. Mawar merah misalnya ini identik dengan cinta mendalam. Bunga matahari melambangkan kekaguman dan juga kesetiaan. Sedangkan lili ini sering dikaitkan dengan ketulusan atau duka, Tema Pro 2. Dari sini kebiasaan memberi bunga jadi budaya romantis yang terus terbawa sampai sekarang.

Dan sama pro dua, siapa di antara kamu yang juga kepengen banget ketika pernikahan selalu, bukan selalu ya, tapi diberikan hadiah bunga, hayo. Seperti yang viral beberapa waktu yang lalu nih, teman pro dua di Indonesia ada pasangan yang tema utamanya itu bunga matahari. Baik itu ketika mereka tunangan maupun ketika pernikahan kemarin di atas danau, siapa sih yang gak tahu, apalagi Gen Z, Gen Z nih pasti kamu udah pada tahu teman-teman ya. Jadi di Indonesia saja ini udah udah menjadi kebiasaan gitu ya, nama pro dua bunga sebagai simbol gak hanya ketika pernikahan tapi juga contoh nih ketika hari guru, terus banyak siswa yang memberikan bunga ke gurunya masing-masing gitu ya, teman pro 2, terus juga bahkan di beberapa kegiatan yang juga melibatkan yang namanya bunga. Dan kejadian kemarin, berita duka di Indonesia, kecelakaan kereta api, ini juga banyak nih masyarakat Indonesia yang mereka memberikan bunga gitu ya, teman pro 2 sebagai bentuk belasungkawa, sebagai bentuk duka. Jadi memang bunga ini adalah bentuk apa ya, yang mewakili perasaan yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu, teman pro 2. Selain itu teman pro 2, bunga juga bekerja secara psikologis, yang mana warna-warna bunga ini juga memengaruhi suasana hati manusia. Warna merah memberikan kesan hangat dan juga penuh gairah, pink terasa lembut dan juga manis, putih ini memberi kesan tulus dan juga damai. Dan ditambah bunga yang menenangkan gitu ya teman pro 2, otak kita, otak manusia ini jadi lebih mudah nih merasa nyaman dan juga bahagia saat menerima bunga. Itu sebabnya bunga sering dipakai saat momen-momen emosional seperti ulang tahun, wisuda, pernikahan, dan juga bunga ini menjadi simbol belasungkawa sedalam-dalamnya yang ini juga sering dipakai ketika pemakaman. Dan nama pro 2, bunga ini juga dianggap sebagai bentuk perhatian yang niat, karena bunga itu bukan barang kebutuhan utama. Ketika seseorang memberi bunga, itu terasa seperti tindakan khusus untuk membuat orang lain senang. Nilai emosionalnya jadi lebih besar gitu ya teman pro 2 dibanding sekedar benda biasa. Makanya bunga ini teman pro 2 itu sering dianggap bahasa universal untuk bilang aku peduli loh sama kamu.

Hayo, siapa nih di antara kamu yang belum dapat bunga dari si dia? Boleh dong join ya bareng aku di Story of the Day. Emang kamu pengen dikasih bunga apa sih? Jadi nanti kita bakal cerita ya di 2 jam ke depan. Dan aku bakal buka topik ya seputar bunga gitu, teman Pro 2. Bagi kamu yang pengen banget dapat bunga, boleh ditulisin. Kamu pengennya dapat bunga apa dan dari siapa gitu ya. Dari teman Pro 2, ngomongin bunga nih, aku mau putarin ada bunga abadi yang bakal lewat di ruang dengar kamu dari Rio Klepi, teman Pro 2. Semoga kamu suka dengan lagunya. Ini dia.

Oke, nomor Pro 2 Bunga Abadi ngantarin kita ke pukul 20.56 waktu Indonesia Barat ya di malam hari ini. Satu lagu terakhir dari aku buat kamu di program Love Lab. Sebelum nanti kita beralih ke program Story of the Day, ada Raim Laude dengan Lesung Pipih.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM. Dan teman Pro 2, kita udah di program Story of the Day. Yona teman Pro 2, ini bukan program aku tapi programnya kamu, di mana kamu bisa request lagu, bisa cerita, bisa curhat, bisa ya bisa ngapain aja gitu ya teman Pro 2. Asalkan jangan sama si dia aja. So teman Pro 2, di malam hari ini aku bakal buka topik terkait bunga. Jadi kamu bisa jawab nih pertanyaan aku di WhatsApp Pro 2. Kalau misalkan kamu nih mau dikasih bunga, pengennya bunga apa? Dan mau dikasih sama siapa? Oke? Boleh banget teman Pro 2, aku bakal tungguin jawaban kamu hingga nanti ke pukul 11 teman Pro 2 ya, ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu aku mau sapa dulu nih teman-teman kita yang udah join di WhatsApp. Ada Kak Zulia teman Pro 2, thank you banget Kak Zulia, join lagi bareng Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan Kak Zulia ini udah chat aku, malam Kak, malam juga Kak Zulia. Terus Kak Zulia juga ini mau diputerin lagu Remuk dari Angie Carvalho, dari Kak Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Oke, Kak Zulia, kita bakal putarin ya Kak, setelah ini langsung buat Kak Zulia. Yona teman Pro 2, Kak Zulia ini merupakan pendengar setia dari Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Selalu join bareng kita ya, selalu ketemu bareng Ashabul. Jadi senang banget nih Kak Zulia malam ini join lagi. Dan aku bakal putarin tentunya requestan dari Kak Zulia dan juga requestan kamu teman-teman Pro 2. Jadi bagi yang gak mau ketinggalan boleh banget di request dari sekarang. Oke, okay? Aku putarin dulu lah Angie Carvalho yang bakal lewat di ruang dengar kamu dengan Remuk.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Sahara yang kita kenal sekarang sebagai hamparan pasir yang luas ternyata pernah menjadi wilayah hijau yang subur ribuan tahun lalu. Pada periode yang dikenal sebagai African Humid Period, wilayah ini dipenuhi padang rumput, sungai, dan danau yang luas. Curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sekarang, sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Bahkan, hewan seperti gajah, jerapah, dan buaya pernah hidup bebas di kawasan tersebut. Bukti perubahan ini ditemukan melalui lukisan batu kuno dan fosil yang tersebar di berbagai bagian Sahara. Perubahan iklim global secara perlahan menyebabkan berkurangnya curah hujan dan mengubah landscape menjadi kering. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya membentuk gurun seperti yang kita lihat saat ini. Kisah Sahara ini menjadi bukti nyata bahwa lingkungan bumi bisa berubah drastis seiring waktu.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman Pro 2, masih berlaku Ashabul di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan teman Pro 2, aku mau sapa ada Kak Naila Aulia. So, senang banget Kak Naila bisa aku sapa nih di malam hari ini. Perdana banget sapa Kak Naila. It's okay, gak apa-apa, semoga next kita bisa ketemu lagi di program yang sama. Ashabul bisa dengerin cerita Kak Naila, curhatan Kak Naila yang mungkin Kak Naila butuh tempat cerita gitu, mana tahu. Jadi Ashabul bakalan ya ada buat Kak Naila plus juga buat teman-teman yang lainnya. Dan sama Pro 2, Kak Naila udah sapa aku nih lewat WhatsApp Pro 2 di 0811 6699480. Halo Kak, halo juga Kak Naila, selamat malam juga buat Kak Naila ya. Kenalin, aku Naila dari Bukit Tinggi. Ternyata kita satu langit nih Kak Naila ya. Semoga next Kak Naila bisa main-main ke Bukit Tinggi. Ke RRI Bukit Tinggi maksudnya. Ke RRI Bukit Tinggi, terus juga bisa ketemu sama Ashabul gitu ya. Dan mungkin mana tahu nih Kak Naila bisa jadi the next narasumber kita, mana tahu. Dan sama Pro 2, Kak Naila ini mau request lagu Bulan Bintang Garis Menyilang. Boleh banget. Itu pasti lagu dari Wijaya 80 dan juga Sal Priadi. Benar gak Kak Naila? Benar, karena Kak Naila udah ngetikin juga nih teman Pro 2 ya, Bulan Bintang Garis Menyilang oleh Wijaya 80 dan Sal Priadi. Boleh, boleh banget. Apa sih yang gak boleh buat Kak Naila? Salam ya Kak, buat Kak Ashabul. Thank you banget.

ini ada salam hangat nih dari Naila. Dan Asabul yakin banget gitu ya, bahwasanya di balik salam hangat ini pasti ada harapan besar dari Kak Naila buat mama papa. Harapan agar mama papa sehat, bahagia, terus juga hari-harinya dipenuhi dengan sukacita, betul nggak Kak Naila? So, Asabul doain semoga harapan-harapan itu bisa menjadi sebuah kenyataan dalam hidup mama papa Kak Naila, plus juga Kak Nailanya. Dan juga teman-teman Pro 2, siapapun kamu yang dengerin aku sekarang, karena aku nggak bisa nih kasih bunga satu persatu buat kamu ya, karena kita bahas bunga nih di malam ini ya, tapi aku nggak bisa nih kasih satu persatu buat kamu. Aku nggak bisa nganterin bunga buat Kak Naila ke rumah Kak Naila. Aku nggak bisa nganterin bunga ke teman kita yang udah request lagu tadi, ada Kak Zulia, terus juga teman-teman yang baru nimbrung. Aku nggak bisa nih nganterin satu persatu ke tempat kamu teman-teman, tapi sebagai pengganti bunga aku mau doain. Jadi doa aja nggak apa-apa ya. Semoga doa ini jauh lebih membahagiakan ketimbang bunga. Aku doain semoga Kak Naila dan juga siapapun kamu yang dengerin aku sekarang, Kak Zulia dan teman-teman yang lainnya, aku doain semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, berkah selalu. Dan yang terpenting, semoga dipertemukan dengan orang-orang baik, dikelilingi sama orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan sama Pro 2, aku mau putarin dulu ya lagu Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini bukan sekedar lagu yang enak banget buat didengerin teman Pro 2, tapi ternyata lagu ini mengandung makna yang cukup dalam, requestan dari Kak Naila. Gimana teman Pro 2, lagu Bulan Bintang Garis Menyilang ini merupakan kolaborasi dari Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi, dan dirilis baru Maret kemarin teman Pro 2 di tahun 2026. Dan kamu tahu nggak bahwasanya lagu ini itu memiliki makna yang cukup dalam tentang kisah cinta sepasang kekasih yang saling menyayangi, namun teman Pro 2 terhalang perbedaan keyakinan. Berat ya teman Pro 2 kalau misalkan ada di posisi ini. Dan aku nggak tahu nih apakah Kak Naila sekarang lagi di posisi ini atau nggak. Aku nggak tahu persis, tapi moga aja Kak Nailanya mau cerita nih. Kenapa mau diputarin lagu ini, atau jangan-jangan sekedar suka. Dan teman Pro 2, lagu ini juga mengangkat tema perjuangan, batas hubungan, dan juga keberanian mempertahankan cinta di tengah tantangan keluarga dan juga keyakinan. Dan lagu ini juga merupakan soundtrack dari bagi para pejuang hubungan lintas keyakinan gitu ya teman Pro 2. Karena banyak banget nih orang-orang yang di posisi ini udah sama-sama menaruh rasa tapi ternyata beda keyakinan, dan lagu ini menjadi soundtrack banget buat hidup mereka. So langsung aja kita dengerin lagu requestan dari Kak Naila yang udah nungguin dari tadi. Saudari aku, baru malam ini nih rasanya nyapa Kak Naila. Tapi it's okay, gak apa-apa. Semoga next kita ketemu lagi di program-program lainnya. Program Soyo Dede, apalagi dimana Kak Naila bisa cerita, teman-teman Pro 2 bisa cerita, bisa request lagu, bisa ngirim pertanyaan gitu ya yang sekiranya bisa aku jawab. So langsung aja teman Pro 2, aku putarin Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman.

Oke, teman Pro 2 masih berkuasa di 94,8 FM dan teman Pro 2 ada Kak Yuni yang juga udah join ya di WA kita. Namun sebelum itu teman Pro 2 aku mau sapa dulu nih teman kita yang udah request lagu Haha Sabrina Linur yang barusan udah aku puterin teman Pro 2 ya. Ada siapa, Bul? Ada Kak Nia, teman Pro 2. Thank you banget buat Kak Nia hadir lagi ya di 94,8 FM. Senang banget Asabul bisa puterin lagi requestan dari kakak. Boleh banget nih kalau misalkan ada pesan-pesan yang mau kakak sampein, langsung aja kirimin dan nanti bakalan Asabul bacain. Oke. Dan nama Pro 2 di samping itu Asabul juga mau sapa ada teman kita yang juga diputarin lagu yang sama. Oke, kita nggak tahu nih nama kakaknya siapa, tapi dengan nomor WhatsApp ujung 7104. Dan nama Pro 2, nggak hanya itu, ada juga teman kita. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, selamat malam. Malam juga, mau easy request lagu, boleh nggak? Terima kasih. Boleh banget. Kakaknya mau diputarin apa nih? Dan bakalan Asabul putarin tentunya ya. Namun sebelum itu, nama Pro 2 ada Fajar Nur yang bakal di ruang dengar kamu. Requestan dari Kak Yuni. Ya mana Kak Yuni juga nyampein satu hal nih, pengen dikasih bunga sama si doi, tapi doinya nggak di sini. Kak Habul gimana tuh cerita? Itu gimana ya? Nggak mungkin dikasih sama yang lain. Jadi nggak apa-apa, bersabar aja buat kakaknya. Semoga ada waktu yang tepat nih si doi kakak buat ngasih gitu ya. Mana tahu nih pulang-pulang, sekarang lagi LDR-an, pulang-pulang langsung kasih bunga untuk pernikahan. Aduh. Selamat Pro 2, Kak Yuni mau diputarin lagu Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Boleh banget sebelum nanti kita putarin ya lagu requestan dari Kak Lara Purnamasari. Oke, okay? Selamat Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Dari Gracia dan Apriani yang bikin bangga lewat emas Olimpiade, sampai tim e-sport Indonesia yang bersinar di turnamen dunia. Anak muda Indonesia udah buktiin prestasi itu gak kenal batas. Olahraga bukan cuma tentang kekuatan, tapi tentang semangat, kerja keras, dan mimpi besar. Siapa tahu kamu atlet hebat berikutnya. Jadi mulai aja dulu dari lapangan kecil, dari komunitas, dari niat yang besar.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
2: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, selamat malam. Masih bersama aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan aku mau sapa dulu nih, ada Kalara Purnamasari. Saudari aku udah nimbrung lagi, Teman Pro 2 ya. Halo Kalara, gimana kabarnya malam ini? Semoga Kalara sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan Teman Pro 2, Kalara ini mau diputarin lagu Rasa Ini Indah dari Utopia. Boleh banget. Dan Ashabul udah nerka nih, Kalara pasti muterin lagu Kalara pasti mau diputarin lagu ini. Ashabul udah nerka dari awal ketika Kalara nanya nih, Min, boleh nggak request lagu? Ini pasti Kalara mau diputarin lagu Rasa Ini Indah. Ternyata bener gitu ya Teman Pro 2. So, malam ini kita juga harus wajib ya dengerin cerita Kalara, pesan-pesan Kalara. Semoga aja Kalaranya gak sibuk. Kalaranya punya waktu buat ngetikin buat kita teman-teman yang dengerin gitu ya. Jadi bala banget buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana dulu ya. Aku putarin lagu Utopia Rasa Ini Indah dan semoga nanti bakalan ada pesan dari Kalara buat kita bersama. So, Teman Pro 2 nanti di pukul 10 tepat aku juga bakal putarin lagu nasional, ada Wonderland Indonesia yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

Ya teman-teman Pro 2 masih berakuas Abul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2 masih di program Story of the Day, tapi udah di part 2 ya. Artinya ada 1 jam lagi buat kamu yang mau cerita, yang mau curhat, yang mau kirim-kirim salam gini sama teman-teman Pro 2, dan juga mau diputarin lagu favorit kamu. Namun sebelum itu teman-teman Pro 2, sama halnya dengan alunan ini, kita bakalan sedih sedikit ya, karena ada pesan dari Kalara Purnamasari yang udah Kalara kirimin ke Ashabul, yang ini wajib banget Ashabul bacain khusus buat kita di malam ini. Teman Pro 2, Kalara ini udah nulisin sama halnya kayak malam-malam sebelumnya gitu ya teman Pro 2, lumayan panjang, tapi it's okay, semoga kita bisa memetik pembelajaran. Tadi Ashabul udah baca sih setengahnya, dan di pertengahan itu ada yang bawang banget. Oke, jadi langsung aja teman Pro 2, Kalara ini udah kirim pesan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin radio ini. Terkadang kita begitu abai dengan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga hanya karena kita terbiasa memilikinya. Kita terlalu mengeluh tentang hidup yang biasa saja. Sementara di luar sana ada orang yang diam-diam berdoa agar bisa berada di posisi kita saat ini. Dan benar ya teman Pro 2, kadang kita mengeluh dengan hidup kita saat ini, dan mungkin agak sedikit ya rasa syukur yang selalu kita syukurin. Tapi percayalah teman-teman, posisi kita saat ini terkadang banyak orang yang menginginkan posisi itu. Jadi boleh banget, semoga malam ini bisa menjadi titik balik kita untuk bisa melihat sisi positif dalam hidup kita. Dan percayalah bahwasanya gak ada yang sempurna di dunia ini. Betul gak, Kalara? Jadi gak apa-apa kalau misalkan kamu ngelihat ada hal yang kurang sempurna dari hidup kamu. Tapi jangan jadikan itu sebagai momen buat kamu ingkar gitu. Bukan ingkar ya, tapi lebih ke abai terhadap hal-hal yang harusnya kamu syukurin, karena sejatinya banyak banget hal-hal yang mesti kita syukurin gitu teman-teman. Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Kak Lara, kita terlalu mengeluh tentang hidup yang biasa saja, sementara di luar sana ada orang yang diam-diam berdoa agar bisa berada di posisi kita saat ini. Kita bosan dengan rumah sendiri, padahal ada orang lain yang rindu pulang namun tak punya tempat kembali. Ini jujur sedih banget. Teman-teman, ini aku jujur terpukul banget dengan kata-kata ini, dan thank you banget buat Kak Lara. Aku mau bacain sekali lagi nih. Teman-teman, kadang kita bosan dengan rumah sendiri, padahal ada orang lain yang rindu pulang namun tak punya tempat kembali. Kita lelah dengan pekerjaan yang kita jalani saat ini, sedangkan banyak orang sedang berjuang mencari kesempatan untuk sekedar bertahan hidup. Ya begitulah manusia, seringkali baru sadar arti sebuah nikmat setelah kehilangannya. Padahal rasa syukur bukan hanya tentang mengucapkan Alhamdulillah, tetapi juga tentang menghargai apa yang masih Allah titipkan kepada kita hari ini. Teman Pro 2, Kalara melanjutkan pesannya buat kita malam ini. Kadang yang kita anggap sederhana justru menjadi impian besar bagi orang di luar sana. Kesehatan, keluarga, teman yang peduli, waktu bersama orang tua, bahkan ketenangan tidur di malam hari, itu semuanya adalah nikmat yang tidak selalu dimiliki semua orang. Maka, jangan terlalu sibuk melihat apa yang belum kita punya saat ini,
sampai lupa mensyukuri nikmat apa yang masih ada. Karena hidup ini bukan soal siapa yang paling banyak memiliki, tetapi siapa yang paling mampu menghargai setiap hal kecil yang Allah beri. Dan percayalah, hati yang pandai bersyukur akan jauh lebih tenang dibanding hati yang terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. So, semoga malam ini, malam di mana kita bisa belajar dari pesan Kak Lara, bahwa gak ada yang jauh lebih baik daripada bersyukur. Dan Kak Lara juga menyampaikan, semoga apa yang aku sampaikan malam ini bermanfaat bagi teman-teman Pro 2 yang sudah selalu setia mendengarkan radio ini. Di malam hari dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi rasa syukur atas nikmat yang dimiliki saat ini. Terima kasih. Bukan Kak Lara yang terima kasih ke kita, tapi kita yang ngucapin terima kasih buat Kak Lara. Thank you banget Kak Lara, sebesar-besarnya ya. Nah, Kak Lara selalu jadi pelita nih. Setiap malam, senang banget. Dan semoga Kak Lara gak lelah ya, dan juga gak padam, dan tetap setia jadi pelita di tengah gelapnya dunia. Kak Lara, Asabul pasti selalu rindu dengan tulisan-tulisan Kak Lara, selalu rindu dengan pesan-pesan Kak Lara. Jadi semoga ini bukan pesan yang menutup gitu ya, menutup malam-malam berikutnya, tapi semoga di malam-malam berikutnya Kak Lara gak lelah buat ngirimin pesan-pesan indahnya. Karena aku ngerasa banget teman-teman ya, setiap baca tulisan Kak Lara pasti ada pesan moral yang aku petik, bahkan sampai ke rasa dimana aku terpukul ketika bacanya. Seperti yang tadi ada satu kalimat yang itu, aku gak bisa utarain seberapa berat aku bacainnya, tapi dari sana aku belajar banyak. Jadi thank you banget buat Kak Lara. Dan ngomongin intisari dari apa yang Kak Lara sampein lewat pesan malam ini, aku pengen muterin satu lagu yang semoga ini bisa menjadi lagu yang kamu suka juga teman-teman ya di malam ini. Lagu yang mendambakan sebuah rumah yang diinginkan, dalam artian rumah yang baik-baik aja. So, langsung aja aku putarin buat kamu, buat Kak Lara, buat kita malam ini. Sal Priyadi, kita usahakan rumah itu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja, melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat, kurang afdol rasanya jika tidak mampir ke Kota Bukit Tinggi dan mengabadikan momen di depan jam gadang. Menempuh 2 jam perjalanan darat dari Kota Padang, pengunjung akan disambut dentang jam yang berada tepat di titik nol kota ini. Jam gadang dalam bahasa Indonesia berarti jam besar. Dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek bernama Sutan Gigi Ameh dan Yazid. Jam ini merupakan kado dari Ratu Wilhelmina dari Belanda kepada Sekretaris Kota Bukit Tinggi bernama Rockmaker dengan menghabiskan dana 3.000 gulden. Selain berukuran besar, bahan pembuatannya juga tidak biasa. Seperti yang dituturkan Bapak Fauzi, staf dinas pariwisata yang telah merawat jam gadang selama 15 tahun terakhir.
1: Pembuatan bahannya di jam gadang ini tidak ada unsur semen. Semuanya pakai kerangka besi. Bahannya itu adalah pasir putih, kapur kambang dengan putih telur.
0: Sekilas, jam gadang terlihat sama dengan Big Ben di London, Inggris. Namun jam gadang dibangun dengan gaya lebih modern serta memiliki puncak menara berbentuk rumah bagonjong atau rumah adat Minangkabau. Sedangkan Big Ben dibangun dengan gaya Gothic Victoria, memiliki puncak menara yang runcing serta tinggi kurang lebih 96 meter. Namun, ada satu hal yang membuat ikon Kota Bukit Tinggi dan London ini kembar, yakni mesin yang ada di dalam kedua menara.
1: Yang satu di Menara Big Ben Inggris, yang kedua di Bukit Tinggi. Oh, cuma bedanya kalau mesin sama, cuma tinggi yang beda. Nah, ketinggian kalau jam gadang ini tingginya 26 meter. Kalau di Big Ben itu udah hampir 75, lewat 75 lah. Jadi mesin jam ini dari Jerman. Pembuatan Big Ben itu dari Jerman. Jadi Belanda yang memasang ke sini, diterolah jam gadang di sini. Tapi mesin jam ini semuanya itu dari Jerman.
0: Beberapa hal yang menarik dari jam gadang terletak pada penulisan angka 4, di mana tidak ditulis seperti bilangan angka Romawi pada umumnya. Namun, dengan menggunakan angka 1 Romawi sebanyak 4 buah. Penulisan yang di luar patron angka Romawi tersebut hingga saat ini masih diliputi misteri. Selain itu, kaca pada jam gadang setebal 5 cm terletak di bagian dalam jam, bukan di luar seperti jam pada umumnya. Bangunan jam gadang memiliki 4 tingkat. Di lantai dasar merupakan ruang petugas, tempat bandul pemberat jam di tingkat kedua, sementara pada tingkat ketiga merupakan tempat dari mesin jam, dan tingkat keempat merupakan puncak menara di mana lonceng jam diletakkan. Dan sebagai benda sejarah serta cagar budaya, ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung jika memasuki menara jam ini.
1: Pantangan larangan di sini baik perempuan dengan laki-laki sama. Bagi yang perempuan yang berhalangan mohon tidak naik ke atas. Begitu juga bagi yang laki-laki dia suka mabuk segala macam, mohon tidak naik. Ini kita di sini betul-betul kita harus bersih naik ke atas.
0: Desain puncak jam gadang telah mengalami beberapa kali perubahan. Atap berbentuk gonjong di puncak menara yang dapat kita saksikan saat ini bukanlah bentuk asli dari bangunan tersebut.
1: Atapnya itu perubahannya pada 3 zaman ya. Zaman Belanda yang di atas itu berbentuk kubah, ditaruh patung ayam jago, ayam jantan. Setelah Jepang masuk, itu ditukar lagi sesuai dengan kondisi pada saat itu. Pemerintah Jepang dia membuat bentuk kuil Cina, kayak kelenteng. Setelah Indonesia merdeka, ditukar lagi atapnya itu sesuai dengan di mana keberadaan jam gadang ini. Kalau di daerah Minang itu lambangnya gonjong rumah gadang.
0: Sebagai saksi sejarah Kota Bukit Tinggi, jam gadang menyimpan banyak harapan dari masyarakatnya. seperti yang disampaikan Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Profesor Dr. Gusti Asnan.
2: Menjaga dan merawat jam gadang itu dalam posisi yang nampak ya, dari ya seperti sekarang ini, dan utuh serta terpelihara, terawat dan terjaga itu.
0: Seyogyanya jam gadang tak hanya menjadi landmark kota semata, namun juga sebagai media pembelajaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia di ranah Minang. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Teman Pro 2, barusan ada Rindu Tak Berujung, requestan dari Kasiti. So, Teman Pro 2, Blisia Jody, ini nganterin kita ke pukul 22:49 waktu Indonesia Barat ya, di malam hari ini. Dan aku mau sapa Kak Queen, Teman Pro 2, kalau nggak salah Kak Queen dari Jakarta ya. Ya mana Kak Queen, Teman Pro 2 ini udah kirim pesan. Hai kakak, malam-malam juga Kak Queen, mau request dong kak dari Shana Senen dengan judulnya Menunggu Sampai Akhir Hidup. Buat Kak Abul sehat selalu dan tetap semangat, terima kasih. Sama-sama Kak Queen, thank you banget. Kak Queen semoga juga tetap semangat di sana dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. So, Teman Pro 2 lagu ini mungkin Asabul juga suka ya, karena lagunya mengandung makna yang cukup dalam. Dan sayang banget kalau misalkan kita nggak dengerin requestan dari Kak Queen jauh-jauh dari Jakarta. Tapi semoga aja sekarang Kak Queen lagi dengerin ya, karena aku tadi Kak Queen kan ini requestnya lewat WhatsApp Pro 2. Terus barusan udah aku komen nih, Kak, lagunya udah mau kita puterin. Tapi Kak Queen-nya nggak aktif. Tapi semoga aja di RRI digitalnya Kak Queen selalu aktif gitu ya, selalu setia sama Pro 2. Jadi langsung aja Teman Pro 2 kita puterin, ada Shana Shannon dengan Menunggu Sampai Akhir Hidup.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Teman Pro 2, Nadif Basalamah dengan tiba-tiba Jumat lagi. Kalau kita beda cerita Teman Pro 2, tiba-tiba udah di penghujung program aja. So, gak apa-apa, it's okay. Tapi masih ada 1 jam lagi nih Teman Pro 2 ya, walaupun lagu-lagu yang nemenin kamu, tapi gak apa-apa. Doa aku selalu menyertai kamu. Boleh. So, Teman Pro 2, barusan ada Nadif, dan next bakalan ada Liodra. Dengan Teganya Kau, Teman Pro 2, dan disusul dengan beberapa lagu pilihan dari aku buat kamu, baik itu Indonesia maupun mancanegara. Negara. So, Teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tumbuh subur di ND Nusa Tenggara Timur. Pohon sukun menjadi salah satu tanaman yang difavoritkan penduduknya. Batangnya yang teduh dan ringan bisa digunakan untuk membuat rumah. Kulit kayunya bisa digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Buah dan daun mudanya pun mengandung gizi tinggi untuk dimakan. Tidak heran jika di tempat asalnya, pohon ini disebut juga sebagai pohon kehidupan. Keistimewaan ini yang menjadikan pohon sukun begitu disukai oleh Insinyur Soekarno ketika beliau menjalani masa pembuangan di ND pada 1934. Beliau sering menghabiskan harinya untuk bermenung di bawah pohon sukun. Hingga pada satu ketika, gagasan tentang dasar negara Indonesia terlintas di pikirannya. Itulah Pancasila.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
2: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
2: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Dari Jumat di tanggal 15 Mei tahun 2026. Selamat pagi dan merdeka!

مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.

نزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله

0: Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kepikiran nggak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup.

0: Cegah stunting itu penting.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu? Alam sering memberi tanda sebelum bencana terjadi. Namun, tidak semua orang menyadarinya. Retakan tanah, air sungai yang tiba-tiba surut, atau hujan ekstrim bisa menjadi peringatan dini. Sayangnya, tanda-tanda ini kerap dianggap hal biasa. Padahal, kepekaan terhadap perubahan alam dapat menyelamatkan banyak nyawa. Edukasi tentang tanda awal bencana perlu terus disebarkan. Dengan memahami sinyal alam, kita bisa segera bersiap atau mengungsi. Waspada sejak dini jauh lebih baik daripada menyesal kemudian hari.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Teman-teman Prodo, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Prodo Info di pagi hari ini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, beliau menekankan pentingnya tata kelola kecerdasan artifisial atau AI yang ini berbasis pada nilai dan etika serta didukung regulasi yang meningkat. Menurut beliau, etika dalam pengembangan teknologi perlu diterjemahkan ke dalam aturan hukum agar memiliki kekuatan implementasi yang tinggi. Pernyataan tersebut juga disampaikan Nezar saat melakukan audiensi bersama dengan Globtix dalam pertemuan yang mana pertemuan itu beliau menyoroti tantangan tata kelola AI yang saat ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi tetapi juga menyangkut persoalan etika dan juga konflik nilai. Ia mengatakan kesadaran perusahaan teknologi terhadap aspek etika mulai meningkat, termasuk melalui perekrutan tenaga ahli dari bidang humaniora dan juga filsafat untuk membantu mengevaluasi dampak produk teknologi terhadap masyarakat. Menurut beliau, resiko etis kini mulai menjadi bagian penting dalam manajemen resiko perusahaan teknologi. Beliau juga menilai pengembangan AI perlu memperhatikan perbedaan nilai dan juga norma antar negara, terutama karena sebagian besar model maksud kami generative AI dan juga large language model dikembangkan di negara-negara barat. Karena itu, potensi konflik nilai ini dinilai dapat muncul dalam proses pengolahan data maupun pengambilan keputusan berbasis AI. Ia juga menegaskan pengembangan AI di Indonesia perlu tetap memperhatikan nilai, norma, dan karakter masyarakat Indonesia. Beliau juga menyampaikan dukungan terhadap rencana penyelenggaraan Global Ethics Forum di Indonesia pada Oktober mendatang. Forum tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya kesepakatan global mengenai posisi etika dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Prodo Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2, good morning everybody. Apa kabarnya nih di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman Pro 2 ya. Anyway, apa kabar juga nih teman-teman Pro 2 yang ada di live TikTok aku Pro 2 Bukit Tinggi, yang udah nemenin aku dari jam 5 tadi ya, ngobrol-ngobrol sembari di program Just Music. Jadi aku gak bakal ngantuk nih gitu ya. Nah buat teman-teman ya, selamat pagi, welcome di Pro 2 Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu, bakal nemenin kamu hari ini satu harian ya. Tapi khusus aku ada Robby Oktais, bakal nemenin kamu selama 5 jam hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman, setelah kita masuk ke Just Music yang menemani teman-teman dari pukul 5 hingga pukul 6, sekarang kita masuk ke program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Spada ini bakal nemenin teman-teman dari pukul 6 hingga pukul 9 ya teman-teman ya. So, buat teman-teman yang mau request lagu boleh. Kalian cukup request lagu di ajang ini, di caranya gampang banget. Kamu cukup kasih tahu aku dari live TikTok Pro 2 Bukit Tinggi. TikTok Pro 2 lagi live guys, coba search there. TikTok Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Kalian bisa drop aja nanti di komentar lagunya apa, penyanyinya siapa, nanti aku bakal masukin ke playlist, oke? Atau mungkin bisa kabarin aku dari WhatsAppnya Pro 2 Bukit Tinggi di 0811-669-9480. Dan langsung saja teman-teman, di program Spada ini kita bakal ngebahas peringatan yang jatuh di tanggal 15 Mei 2026 kali ini. Ada nama peringatannya, itu adalah International Day of Families atau yang dikenal dengan Hari Keluarga Internasional. Wah ternyata hari ini memperingati hari keluarga teman-teman. Waduh, berarti teman-teman pagi-pagi udah bisa dong, kalau misalnya memang lagi tinggal sama keluarga orang tua, bisa langsung diucapin nih selamat hari keluarga, ayah, ibu, abang, kakak, adik, pokoknya siapapun yang ada di rumah ya. Iya, jadi teman-teman Pro 2, keluarga ini memang jadi tempat pertama kita belajar banyak hal ya. Aku setuju lagi, kayak belajar berbicara, belajar menghargai orang lain gitu ya. Belajar bangkit sedih dari saat sedih gitu maksudnya. Dan juga sampai belajar memahami kehidupan. Waduh, betul lagi. Dan menarik ya teman-teman, hari keluarga hari ini itu bertemakan tentang keluarga, ketimpangan sosial, dan juga kesejahteraan anak. Dan tema ini menyoroti bagaimana kondisi keluarga sangat mempengaruhi masa depan seorang anak. Jadi kadang-kadang kita terlalu sibuk banget nih sama aktivitas kita sehari-hari sampai lupa meluangkan waktu bersama keluarga. Hayo, siapa nih yang misalnya tinggal sama orang tua tapi malah sibuk di luar, malah suka main sama teman-temannya, sibuknya kegiatannya di luar padahal tinggal sama orang tua gitu. Jangan ya guys ya, kalau bisa banyakin ngabiskan waktu sama keluarga guys. Ya sederhana kayak makan-makan bersama, ngobrol di ruang tamu, ataupun ya saling menanyakan kabar, atau kayak malam-malam tuh ngobrol kayak gimana harinya hari ini gitu. Pokoknya tapi itu memiliki makna yang cukup besar guys. Karena katanya keluarga itu punya peran penting dalam mendukung perkembangan sosial dan juga emosional seseorang. Dan walaupun setiap keluarga punya cerita dan tantangannya masing-masing, keluarga tetap jadi tempat pulang bagi banyak orang. Ya mungkin banyak yang gak selalu punya keluarga. Ini nih yang mau kita highlight ya, punya keluarga yang sempurna. Tapi dari keluarga itu kita belajar tentang kasih sayang, pengorbanan, dan arti kebersamaan. Jadi kalau misalnya kamu sekarang tidak merasakan arti keluarga yang sesungguhnya, berarti itu adalah tugas kamu tuh teman-teman, untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan harapan kamu. Oke? Karena nanti pada akhirnya keluarga sering jadi alasan seseorang untuk tetap kuat dan mau menjalankan hidup.

0: atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Masih bareng Robby Oktais dan kita masih di program Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi program Spade kita ya. Nah sekarang teman-teman, banyak orang-orang yang tinggal serumah tapi katanya sibuk dengan dunianya masing-masing. Iya lagi. Jadi katanya ada yang fokus kerja, ada yang fokus sekolah, main gadget, atau mungkin terlalu sibuk dengan media sosial sampai waktu bersama dengan keluarga pun mau hilang, teman-teman, kurang ya. Padahal guys, keluarga itu punya pengaruh yang besar sama kesehatan mental kamu. Gak cuma kesehatan mental, pendidikan, perkembangan sosial itu juga mempengaruhi guys. Apalagi kalau misalnya quality time bersama keluarga, itu sebenarnya gak harus mahal atau mewah ya. Kadang itu justru momen sederhana yang bakal paling diingat. Contoh kayak sarapan sama keluarga sebelum beraktivitas, wah iya lagi. Ngobrol santai di malam hari, atau mungkin nonton bareng di rumah, itu wah quality time bareng keluarga yang benar-benar mahal banget momennya guys. Dan yang paling menarik teman-teman, banyak orang-orang di media sosial dan forum online juga sering membahas bahwa semakin dewasa, waktu kita bersama orang tua atau keluarga itu terasa semakin berharga teman-teman. Karena mungkin ada satu fase di mana kita sadar, kayak waktu terus berjalan dan momen bersama keluarga kita nggak akan selalu sama dan nggak akan selalu ada. Makanya teman-teman Pro 2, keluarga itu bakal jadi support system pertama buat seseorang gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu saat gagal, saat sedih, atau kehilangan semangat gitu ya, keluarga lah yang sering jadi tempat kembali untuk mencapai dan mencari dukungan, mencari semangat baru buat kita. Makanya komunikasi dalam keluarga itu penting banget teman-teman ya. Jangan sampai kamu merusak hubungan kamu dengan keluarga kamu. Bahkan sesibuk apapun kamu, cobalah tetap untuk menyediakan waktu untuk orang-orang di rumah. Karena kayak perhatian kecil dari mereka itu kadang bisa berarti besar banget buat kamu teman-teman ya. So don't forget juga untuk keluarga itu bukan cuma soal hubungan darah, tapi juga tentang orang-orang yang selalu hadir dan peduli dalam kehidupan kita. Itu dia termasuk keluarga sih kalau menurut aku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulu kalau mau kerja harus ke kantor pagi, pulang sore. Tetapi sekarang dunia benar-benar ada di genggaman kamu. Kamu mau jadi konten kreator, buka jasa desain, atau bangun startup sendiri. Semua pintunya lagi terbuka lebar banget nih. Saat ini dukungan buat ekosistem digital kita lagi kencang-kencangnya. Supaya kita nggak cuma jadi penonton atau konsumen aja, tapi jadi pemain utama di pasar global. Gak usah nunggu modal gede atau alat mewah. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya sekarang. Fokus asah skill digital kamu, perluas networking, dan tunjukin karya terbaik kamu ke dunia. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi kita itu ada di kreativitas dan jempol kreatif kamu sendiri.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Teman-teman, produk kita masuk di pada bagian terakhir di part pertama ini. Oke, okay? Kalau misalnya dari tadi kita udah ngobrol tentang Hari Keluarga Internasional dan pentingnya keluarga dalam kehidupan kita. Jadi sekarang teman-teman produa, dunia sekarang itu memang berkembang sangat cepat ya. Teknologi berubah, kayak aktivitas juga kayak makin padat, tekanan hidup juga aku rasa juga makin berat ya. Jadi karena tekanan hidup kita juga makin berat, kayaknya keluarga itu bisa jadi tempat yang penting banget teman-teman, buat kita untuk saling menguatkan. Apalagi keluarga ini memiliki peran yang penting ya teman-teman, kayak membangun semangat kita gitu ya, mendukung perkembangan kita, itulah keluarga teman-teman ya. Tapi teman-teman, kadang hal yang paling dibutuhkan seseorang itu bukanlah hadiah yang mahal. Terkadang yang dibutuhkan itu kayak sesuatu yang simple aja, kayak pengen didengerin, pengen ditemani, pengen diperhatiin, pengen dianggap ada. Itu, wah iya sih. Karena katanya rasa nyaman di rumah itu akan mahal nilainya teman-teman. Jadi karena kenyamanan di rumah itu susah untuk didapatkan, gak semua orang bisa merasakan kenyamanan di rumah gitu. Padahal ya teman-teman ya, keluarga itu kan tempat, ya kayak mana lah ya, tempat yang kalau misalnya kamu lagi hancur-hancurnya, kamu pasti bakal bisa gitu guys, ke keluarga, bakal memberikan mungkin jalan keluar atau masukan, penyemangat lah istilahnya, oke? Okay? Dan kali ini teman-teman, di Hari Internasional, Hari Keluarga Internasional ini, kita juga jadi pengingat bahwa hubungan keluarga itu perlu dijaga. Bukan cuma hadir secara fisik, tapi juga hadir secara emosional. Ya, kayak mulai menghargai orang tua, menjaga komunikasi, sampai meluangkan waktu tanpa sibuk dengan gadget masing-masing. Dan mungkin gak semua orang memiliki keluarga yang sempurna, teman-teman, ya. Dan gak semua orang bisa merasakan indahnya memiliki keluarga itu. Tapi ingat teman-teman, selama masih ada kesempatan, mari kita lebih menghargai lagi keberadaan orang-orang terdekat kita. Karena kalau dibilang keluarga itu belum tentu bukan hanya orang tua, bukan hanya abang, kakak, adik, enggak. Orang-orang terdekat kamu yang ngerti kamu, yang ya you know lah what I mean ya. Karena waktu bersama keluarga itu gak bisa diulang teman-teman. Jadi jangan sampai ketika kamu benar-benar memutuskan hubungan kamu sama keluarga, ataupun kamu memiliki hubungan yang tidak baik sama keluarga dan tidak kamu perbaiki secepatnya, nanti kamu bakal menyesal guys, oke? Okay? Dan di Hari Keluarga Internasional ini mungkin kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Sekarang kalau misalnya kamu lagi merantau, kamu bisa telepon orang tua kamu, kamu bisa telepon keluarga kamu, atau kamu memang lagi tinggal bareng, kamu bisa ajak makan bareng. Gak harus makan di restoran guys, enggak. Makan di rumah, makan malam sama-sama. Nasi panas, telur dadar, sayur kangkung, sambal terasi, oh, itu udah enak banget. Apalagi makannya sama keluarga itu udah kayak berasa makan steak, udah berasa makan yang mahal-mahal tuh. Percaya deh aku ya. Atau mungkin selain itu kalian bisa cuma sekedar bilang terima kasih ya untuk semua hal kecil yang sering gak kita sadari gitu. Ucapin saya thank you aja buat teman-teman, buat keluarga kalian guys. Itu udah tindakan kecil dalam merayakan Hari Keluarga Internasional. Oke, sampai sini dulu program Sepada. Part pertama, bakal ada part kedua. Don't go anywhere, stay tune Pro 2 Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu. Satu lagu Hindia, Janji Palsu.